Rutla ya. Kita tahu tadi ada yang viral dari Kalimantan Selatan ya, terutama di Palangkaraya, ternyata kondisinya lagi mencemaskan gara-gara karhutla guys ya. Kita bahas tentang karhutla, yaitu kebakaran hutan dan lahan ya, dan yang ternyata menghantui Indonesia lagi gitu guys. Dan kebakaran hutan dan lahan karhutla jadi perhatian serius di tengah puncak musim kemarau, dan beberapa waktu terakhir pemerintah juga memperkuat penanganan karhutla terutama di sejumlah wilayah Kalimantan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Selatan, sampai dengan khususnya daerah-daerah lainnya yang punya lahan ladang besar ya gitu ya, istilahnya yang seperti savana gitu guys. Dan dari perhatian khusus juga bahwa jarak pandang di untuk di Kalimantan itu sekarang dalam kondisi yang cukup parah, yaitu besarnya kabut asap gitu guys, dan yang pastinya mengganggu banget penglihatan dan juga udara yang ada di sana ya. Jadi bisa terjadi masalah kesehatan tentang pernafasan gitu guys. Dan data pemantauan juga nunjukin kalau hotspot terjadi karena kondisi cuaca semakin kering, dan pemerintah juga memperkuat operasi terpadu melalui pemadaman di darat ataupun dukungan dari udara ya. Dan kondisi ini jadi pengingat kalau karhutla bukan persoalan musiman semata, tapi karena api muncul yang kita tidak tahu kapan akan bisa aja terjadi gitu ya, yang membuat memperluas dan juga dengan cepat, terutama di wilayah lahan gambut dan juga vegetasi kering. Jadi di wilayah Kalimantan jadinya dengan posisi yang cukup kering, dan itu membuat cepatnya terjadi kebakaran guys. Jangankan ulah manusia gitu ya, karena alam pun bisa, karena saking panasnya bisa menyebabkan kebakaran secara dini gitu guys. So sangat diperhatikan banget. Dan kita bahas satu jam ke depan sampai nanti jam 9 pagi tentang karhutla yang ada di Indonesia. So jangan kemana-mana, teman-teman, tetap di Sepada.

0: Siapa nih yang suka memperhatikan huruf dan angka pada uang kertas Indonesia? Itu disebut nomor seri. Nomor seri adalah identitas pada uang kertas rupiah. Setiap cetakan punya nomor yang berbeda. Tujuannya untuk memudahkan proses pendataan jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia dan mencegah penipuan. Pada dasarnya, urutan nomor seri uang 50.000 maupun nominal lainnya itu sama, yakni 3 huruf di depan kecuali X dan I, lalu di bagian belakangnya ada tambahan 6 angka yang tidak pernah sama. Beda dengan huruf, tidak ada pengecualian untuk angka dari 0000001 sampai 999999. Faktanya, setiap lembar uang kertas rupiah memiliki nomor seri yang beda, menjadikannya unik dan tak tergantikan. Aku cinta rupiah.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ah, kita ngobrol dua. Nah, Kalimantan jadi salah satu titik perhatian. Tadi pada saat informasi viral juga kita udah bahas dua berita dari Kalimantan yang ternyata memang karhutlahnya memang merajalela banget di situ ya. Dan Kalimantan saat ini jadi salah satu wilayah yang dapat perhatian utama untuk penanganan karhutlah, dan pemerintah melaporkan ada 750 spot berkepercayaan tinggi terdeteksi di Kalimantan Barat, Tengah, Selatan dalam periode 17 sampai 19 Agustus ya. Dan Kementerian Kehutanan kemudian memperkuat operasi terpadu untuk ngarahin personel dan dukungan pemadaman di udara, dari udara dan juga darat. Dan selain itu juga BMKG juga mengingatkan kalau kondisi kering ini berpotensi bertahan gitu guys. Dan pada puncak untuk di musim kemarau 2026 diperkirakan terjadi pada Agustus sampai September. Sementara untuk fenomena El Nino untuk meningkatkan risiko kekeringan, jadi potensinya titik panasnya masih perlu diawasin banget gitu guys. Dan tidak kemungkinan besar istilahnya juga untuk terjadi di wilayah lain. Contohnya di selain di Kalimantan mungkin daerah Bali juga. Ya kita punya banyak juga lahan-lahan kering Taman Pradua, jadi sangat diusahakan untuk selalu diwaspadai Taman Pradua ya. Karena kebakaran itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi, yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang, dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

Ya, soal berdua ternyata asap dan dampak bagi kesehatan itu sangat fatal juga guys. Karena persoalan karhutlah itu gak berhenti pada rusaknya hutan dan lahan aja, tapi dampaknya pada langsung kepada masyarakat. Karena kabut asap itu bisa menurunkan kualitas udara, mengganggu jarak pandang, sampai berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat gitu ya. Dan yang dampak lainnya bisa dirasakan pada sektor transportasi, pendidikan, sampai dengan aktivitas ekonomi. Ya karena jaraknya pendek banget untuk jarak penglihatannya gitu ya. Dan ya masyarakat yang berada di wilayah terdampak asap perlu ditingkatkan kewaspadaan, kurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, akan mengganggu pernafasan kita guys. Jadi diharapkan buat teman-teman yang ya istilahnya mungkin di daerah rumahnya dekat-dekat hutan, jadi diusahakan untuk bisa tanggap bencana gitu guys. Kalau misalnya terjadi kebakaran, kamu bisa udah tanggapin itu gitu, biar jangan sampai kamu itu kena asap atau bahkan bisa masalah kesehatan pernafasan bisa terjadi di kamu.

0: Bocin apa sih bocil?
1: Bocil.
0: Enggak bocin. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
1: Ada.
0: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
1: Ih, mood booster banget.
0: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

So bagaimana caranya mencegah dan jadi kuncinya gimana untuk bisa menghadapi karhutlah ini teman berdua. Jadi kamu itu harus bisa mengantisipasinya gitu ya guys ya. Nah dari BMKG juga bilang untuk memperkuat langkah mitigasi kamu juga melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC. Nah tapi itu dilakukan oleh pemerintah gitu guys ya. Kita nggak bisa melakukan modifikasi cuaca karena itu adalah hal yang besar gitu ya guys. Jadi kamu adalah jangan sampai istilahnya melakukan hal-hal seperti membakar sampah di dekat hutan atau mungkin juga melakukan aktivitas yang berbau api lah di saat musim kering ini guys, karena bisa aja mencemar udara. Selain itu juga bisa merambat ke tempat yang lain karena puing-puingnya itu bisa membakar ilalang atau mungkin juga rumput yang kering dan itu membuat kebakaran hutan ya. Dan yang paling penting yang jangan sampai mencegah istilahnya kamu jangan sampai berbuat yang bisa memicu kebakaran juga gitu guys. Sederhana banget sebenarnya tipsnya, tapi buat kamu teman berdua jangan sampai teledor ya, karena itu sangat sangat berbahaya untuk di zaman sekarang ini. Okay, so karhutlah bisa kita tangani teman berdua, bantu pemerintah juga untuk bisa mengantisipasi dan yang pastinya kita harus tetap juga tanggap bencana.

0: kelihatan murung banget. Kenapa sih?
1: Gak tahu. Capek aja. Rasanya hidup kayak gak ada artinya lagi.
0: Jangan dipendam sendiri dong. Cerita aja, aku siap dengerin kok.
1: Tapi aku takut orang malah ngejudge aku gitu.
0: Gak semua orang begitu kok. Jangan pernah mikir buat nyerah ya. Hidup kamu itu berharga.
1: Makasih ya, aku butuh itu.
0: Kapanpun kamu butuh teman, aku selalu ada.
2: Masih banyak yang peduli. Hidupmu berarti. Hidupmu layak diperjuangkan.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman.

0: A ella le gusta.
1: Selamat datang kembali Pro 2 R di Singaraja, Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, untuk jam 9 pagi kita akan membahas tentang IPTEK. Jadi sesaat lagi informasinya, jangan kemana-mana.

0: Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja Spada.

Oke, langsung aja informasi pertama, dan ini dia dari Meta yang rilis aplikasi Meta AI on the Mac. Padahal dari Mac sendiri udah punya Siri gitu ya, tapi berani masuk pasarnya gitu guys. Khusus untuk Mac katanya ya, aplikasi yang ini untuk versi beta ditunjukin untuk bisnis dan kreator pengguna Facebook dan Instagram untuk versi Mac gitu ya. Dan Meta juga asistennya Mac ke Mac untuk lewat aplikasi desktop khusus dan bisa memanfaatkan langsung saat bekerja di komputer Mac ya. Dan aplikasi Meta AI di Mac ini adalah salah satu berbagi layar, dan yang pastinya untuk memilih bagian tertentu dari layar untuk dibagikan kepada Meta AI secara yang sedang bekerja gitu ya. Pokoknya hampir sama seperti yang ada di Microsoft atau di Android, but ini posisinya ada di untuk Mac atau iOS gitu guys. Gak tahu laku bakal laku atau enggak ya. Jadi penasaran gue tadi karena dari Mac sendiri kan udah punya Siri gitu.

0: Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si Aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody, sesuai banget sama nuansa hati si tokoh Aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Sama Bro juga, kadang-kadang kita bertanya juga kalau misalnya kita edit video gitu ya untuk di apps lain untuk upload di Instagram, apakah berubah kualitas atau tidak gitu guys. Nah ini banyak katanya engagement yang turun gitu ya gara-gara upload video di Instagram tapi ngeditnya di aplikasi lain pihak ketiga gitu guys. Nah akhirnya terjawablah oleh head of Instagram Adam Mansouri di akun pribadinya guys. Nah menurut Mansouri ternyata Instagram itu tidak mempermasalahkan aplikasi yang digunakan kreator untuk buat atau mengedit video, tapi kreator juga bebas menggunakan aplikasi apapun selama video yang diunggah tidak memiliki watermark dari aplikasi itu. Nah yang jadi pertanyaan, dia juga bilang kalau apakah watermark itu bisa terjadi? Ya bisa banget, karena kalau misalnya dapat yang pro gitu ya, dan video yang watermark kurang engagement kayak karena kelihatan banget gitu guys, itu adalah aplikasi pihak ketiga gitu ya. Jadi bukan si Instagram yang salah, tapi memang menariknya gitu ya, menariknya video itu tergantung dari si penontonnya gitu guys. Dan padahal kalau dari sisi edit, Instagram sudah punya edit, kemudian bisa juga untuk langsung gitu ya, buat post di sana langsung ngedit juga bisa gitu, jadinya jauh lebih gampang. Tapi mungkin dari sisi fitur nggak selengkap sama edit aplikasi di pihak ketiga mungkin ya gitu. Jadi apakah mengurangi engagement? Bisa banget, karena kualitasnya bakal beda juga gitu guys. Karena kalau misalnya kamu langsung buat di Instagram dan itu kan bakal dijaga sama Instagram, tapi belum tentu pihak ketiga itu bisa paham dari sisi kualitas video yang bakal diupload di Instagram gitu guys. Itu sih yang bikin engagement-nya jadi turun.
1: Hey yo man, what's up? Why don't you tell them how you're feeling right now? That's right, you know what I mean. You and what you want. Hit it.

0: swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Ya, selamat berdua. Dan ada penelitian, dan ini dari laporan Mobile Economic Asia Pacific 2026, guys. Yang ternyata dari operator seluler global bilang kalau sistem for mobile communication atau GSMA mencatat ada penetrasi smartphone di Indonesia baru sekitar 59% dari total populasi. Dan artinya, secara kasar masih ada 4 dari 10 orang di Indonesia yang belum menggunakan smartphone, masih pakai telepon jadul, guys ya. Dan data ini juga dipaparkan oleh Junior Gorman, head dari ASEAN Pacific GSMA, yang di mana sesi pemaparan ini dilakukan di Mobile Economy ASEAN Pacific 2026, dan pada hari Kamis kemarin mengumumkan hal tersebut ya. Dan dari angka yang nunjukin 4 banding 10 itu adalah 4 yang pengguna HP lama, sedangkan smartphone 6 orang sisanya gitu, guys. Jadi seluruh apa masyarakat Indonesia masih ada juga yang menggunakan HP jadul atau bukan smartphone. Gila ya, zaman sekarang, guys, udah pada maju, udah pakai teknologi AI, masih aja ada orang Indonesia yang tidak menggunakan HP smartphone gitu. Masih tradisi HP lama gitu ya. Oke, itu dia nomor 22. Thank you buat kamu yang udah stay tune untuk di Spada, dan jangan kemana-mana, pasti ada Kak Irna juga yang nemenin kamu di santai siang sampai nanti di jam 3 sore. Oke, okay? So stay tune terus di Prodo FM, nama terbaik kamu, karena kita Indonesia. Now and never, I can't sleep. Yang bikin pagi kamu makin seru. Ketemu lagi di

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnama Sari.
0: Dedi Dukun.
5: Singa Raja.
6: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.

Ketua Gubernur Bali Iwayan Koster mengapresiasi semangat generasi muda Buleleng dalam menampilkan dan melestarikan seni budaya Bali saat pembukaan Buleleng Festival 2026. Menurutnya keterlibatan anak muda menunjukkan regenerasi budaya terus berjalan dan perlu didukung secara berkelanjutan. Koster meminta Pemkab Buleleng segera mengajukan kebutuhan pembinaan bagi sanggar dan komunitas seni. Dukungan anggaran melalui perubahan anggaran akan diarahkan untuk memperkuat pembinaan sekaligus memberi ruang bagi

Karya tenun endek dengan tampilan lebih modern, elegan, dan penuh karakter melalui rancangan para desainer Buleleng. Ketua Dekranasda Kabupaten Buleleng Nyonya Wardani Sucitra mengatakan, peluncuran ini menjadi bagian dari komitmen untuk terus menjaga dan mengembangkan wastra lokal. Tenun endek motif Tunjung Ungu diharapkan semakin dikenal, dicintai, serta mampu mengikuti perkembangan tren fashion masa kini. Info Pro 2 untuk hari ini, aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

sekarang aja. Teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro

Oke, 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2, apa kabar? Seneng banget ya, siang hari ini ketemu lagi bareng aku Ita Saputri di edisi Jumat 21 Agustus 2026 sampai nanti di jam 3 sore. Dan seperti biasa, buat kamu yang pengen request lagu favoritnya, udah aku buka di WhatsApp ya, di 081139 91054. Kamu bisa request lagu favorit kamu sampai di jam 12 siang nanti.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman, terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman.

Oke, teman Pre2 Neona, dengan lupa ya, sudah aku hadirkan untuk kamu. Dan ternyata nih sudah banyak banget yang ikutan request untuk siang hari ini di 081-139-91054. Selamat siang untuk Risa yang mau ikutan dong, kayak itu lagunya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, buat semua yang lagi dengerin hari ini. Terus ada Ari juga di kosan Penarungan. Hai, selamat siang Kak Ita, siang juga. Ikutan dong lagunya And Now yang bareng Ari Lesmana yang judulnya Sesi Potret. Selanjutnya ada Kak Lara, Lara Purnamasari, mau izin request lagunya Ariana Grande yang Hate That I Made You Love Me. Oke, lagunya juga udah siap. Terima kasih banyak buat yang sudah ikutan request hari ini. Pastinya kita masih tungguin buat kamu yang mungkin lagi sibuk dengan aktivitasnya, baru pulang sekolah, baru pulang dari kampus, baru pulang dari kantor, atau masih di tempat kerja gitu kan, sambil dengerin Prodo FM, boleh banget mau diputerin lagu favoritnya, lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara, bisa langsung WhatsApp di 081 139 91054. Aku tungguin sampai jam 12 siang nanti ya. Kini

0: Sias, buruan.
1: Iya.
0: Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Cuci tangan dulu gak sih?
0: Ya elah, ini tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini, dingin-dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsih. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah, embun itu gak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya, kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh, ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Oke, teman berdua, itu dia lagu dari miliknya Ariana Grande buat Kak Lala. Kak Lara. Terima kasih Kak Lara ya. Mudah-mudahan lagunya didengerin dan udah terhibur pastinya. Kita lanjut lagi di WhatsApp yuk di 0811391054. Ini ada Surya. Surya mau ikutan dong Kak, request lagu dari miliknya Cynthia Gabriela yang judulnya Panjang Umur. Spesial banget nih buat pacarku yang lagi ulang tahun hari ini. Wah, ada yang ulang tahun. Selamat ulang tahun. Terima kasih Kak Ita. Terima kasih juga Surya. Terus ada Shanti. Kak Ita lagunya Raisa. Aku harap duka ini selamanya. Oke. Ada Putri juga. Selamat siang Kak. Lagunya Pici Kota boleh gak yang bahagia lagi? Boleh dong. Lagunya udah disiapin. Terima kasih banyak buat yang sudah request. Yang belum aku tungguin ya.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

105,4 FM teman Pro 2, aku mau ketemu sama Nova dulu yang siang hari ini pengen diputerin lagunya Anggi Stefaki yang judulnya Menua Bersama. Oke, terus ada Yofi juga. Selamat siang Kak Ita, lagunya Brisha Jody dong yang bareng Glenn Samuel yang Makin Aku Cinta. Oke, satu lagi ini aku bacain dulu, ada Sri Lestari yang mau lagu dari mereka Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Terima kasih banyak Kak Ita, terima kasih juga ya buat kamu yang sudah ikutan request yang hari ini. Aku masih tungguin sampai jam 12 siang nanti, kamu boleh request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu, cuman di Pro 2 Hitlist.

0: Aduh.
1: Kenapa? Mukanya kusut gitu.
0: Besok diajak nongkrong, tapi gak punya baju.
1: Hah? Gak punya baju? Itu kemarin udah unboxing 3 paket loh.
0: Iya sih, tapi kan itu udah pernah masuk feed.
1: Ya, emang followers kamu nge-absen outfit tiap hari?
0: Iya, gak juga sih.
1: Ya udah.
0: Gak ada yang salah dengan tampil stylish. Tapi sebelum ikut tren atau klik tombol check out, coba dipikir lagi, apakah benar-benar butuh? Yuk jadi generasi yang tetap fashionable sekaligus peduli lingkungan. Karena tampil keren gak harus bikin bumi keteteran.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
0: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
0: Iya, enggak lah.
1: Nah, makanya jemur handuk ya.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang.

0: Yes! Check out! Woo!
1: Lagi?
0: Iya. Lucu sih barangnya.
1: Yang kemarin lucu juga kan?
0: Iya sih.
1: Terus sekarang mana?
0: Entahlah.
1: Lucu ya, barangnya cuma bikin seneng beberapa hari. Tapi bungkusnya, plastiknya, kardusnya bisa jauh lebih lama dari rasa senengnya. Sebelum satu klik membawa paket ke rumahmu, ingat, satu klik itu juga bisa menambah sampah untuk bumi. Belilah karena butuh, bukan sekedar ingin. Karena konsumtif hari ini bisa menjadi sampah esok hari. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.

0: rangka jalan. Berupa garis-garis yang berada di badan jalan itu ternyata memiliki fungsi yang berbeda-beda guna mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi antar jalur satu dan lainnya. Garis utuh tidak boleh melewati marka ini atau menyalip karena resikonya sangat tinggi. Garis putus-putus diperbolehkan melintasi marka ini apabila pindah ke jalur sebelahnya yang kosong atau ingin menyalip kendaraan di depan. Garis putus-putus menjelang garis utuh menandakan bahwa marka putus-putus akan menjadi marka utuh. Selama garis masih putus-putus, maka diperbolehkan mendahului. Jika sudah memasuki garis utuh, maka sudah tidak boleh mendahului. Garis ganda, putus-putus dan utuh. Jika berada pada sisi garis putus-putus, maka diperbolehkan untuk melintasi marka jalan. Sebaliknya, jika berada di sisi garis utuh, maka dilarang melintasi marka. Garis ganda, dua garis utuh. Dilarang melintasi garis, baik pengemudi di sisi kanan maupun di kiri jalan.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM.
3: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Saya BCL.

2 FM Singaraja, teman terbaik.

ada dua. Kalau dulu pekerjaan yang dianggap aman mungkin itu identik dengan kerja kantoran, jadi pegawai atau mungkin masuk perusahaan setelah lulus sekolah dan juga kuliah. Sekarang pilihan profesi anak muda semakin luas. Ada yang jadi desainer, fotografer, videografer, ilustrator, konten kreator, animator, terus juga ada yang jadi musisi, fashion designer, sampai pelaku usaha kreatif. Bahkan ada yang awalnya cuma mengerjakan sesuatu karena suka, ternyata justru bisa menghasilkan uang. Nah, dari sinilah muncul satu pertanyaan menarik. Apakah ekonomi kreatif benar-benar bisa dijadikan profesi utama oleh anak muda? Karena menghasilkan uang dari kreativitas tentunya beda dengan sekedar punya hobi. Ketika kreativitas sudah menjadi pekerjaan, ada target, ada klien, ada tanggung jawab, ada pemasukan yang harus dikelola, dan tentunya ada tantangan yang harus dihadapi. Jadi apakah bekerja di bidang kreatif ini bisa benar-benar menjadi pilihan karir yang serius, atau sebenarnya tetap lebih aman kalau dijadikan pekerjaan sampingan? Nah, hari ini kita ngobrol soal anak muda dan ekonomi kreatif. Bisakah menjadi profesi utama? Sampai jam 1 siang, teman-teman berdua di Mutif Muda Kreatif.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Formatnya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

kalau kita mampir dua sekarang bisa kita coba lihat deh ya. Dari hal yang paling dekat dengan anak muda, misalnya ada seseorang yang suka desain, awalnya cuma bikin poster untuk temen, kemudian mulai menerima pesanan. Dari sana dapat uang, terus punya portofolio, mulai dapat klien yang lebih besar. Atau seseorang yang suka membuat video, awalnya kan cuma iseng-iseng bikin konten, tapi kemudian kemampuannya dibutuhkan oleh brand atau pelaku usaha. Nah, pertanyaannya, kapan sih sebuah hobi itu bisa menjadi suatu profesi gitu ya? Dan salah satu hal yang menarik, ekonomi kreatif memang memberikan ruang yang luas banget untuk berkarya. Tapi jangan sampai kita melihatnya cuma dari sisi yang terlihat menyenangkan. Di media sosial, kita mungkin melihat konten kreator lagi bikin video, fotografer lagi hunting, desainer lagi berkarya, atau musisi lagi tampil. Yang sering gak terlihat itu adalah proses di belakangnya. Ada revisi, deadline, cari klien, ngatur keuangan, membangun relasi, bahkan ada masa ketika pemasukan belum tentu datang setiap bulan. Artinya menjadi pekerja kreatif juga membutuhkan yang namanya profesionalitas.

0: kesel banget. Aku paling gak suka jadi nomor 2. Semua teman-temanku mendadak pengen sukses berpendidikan dan si paling menyampaikan pendapat.
1: Ya, bagus dong. Terus?
0: Ih, kakak nih sama aja. Teman beda agama diajak, yang beda level juga diajak.
1: Kalau begini, kamu belum berjiwa nasionalis. Ingat, kita dilindungi hak asasi manusia HAM. Kita setara di mata hukum, gak ada diskriminasi. Bersaing boleh, tapi harus sehat.
0: Oh gitu ya. Pantesan dikit yang mau temenan sama aku.
1: Nah, sekarang perbaiki. Jadi anak muda Indonesia yang baik. Mulai dari paham, sadari, dan hargai hak asasi manusia.
2: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Terbaik kamu. Sampai siang.

0: 긴장착을 합니다.
1: 봐봐.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Siapa nih yang suka memperhatikan huruf dan angka pada uang kertas Indonesia? Itu disebut nomor seri. Nomor seri adalah identitas pada uang kertas rupiah. Setiap cetakan punya nomor yang berbeda. Tujuannya untuk memudahkan proses penataan jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia dan mencegah penipuan. Pada dasarnya, urutan nomor seri uang 50.000 maupun nominal lainnya itu sama, yakni 3 huruf di depan kecuali X dan I, lalu di bagian belakangnya ada tambahan 6 angka yang tidak pernah sama. Beda dengan huruf, tidak ada pengecualian untuk angka dari 000001 sampai 999999. Faktanya, setiap lembar uang kertas rupiah memiliki nomor seri yang berbeda, menjadikannya unik dan tak tergantikan. Aku cinta rupiah.

0: batas teman.
1: Teman berdua, kalau kita ngomongin kreativitas sebenarnya sih memang penting ya, tapi kalau ingin menjadikannya profesi utama, kreativitas aja belum tentu cukup. Misalnya seorang desainer itu tuh punya karya yang bagus, tapi kalau sulit berkomunikasi dengan klien, ya udah nggak bisa ngatur waktu, atau mungkin nggak paham gimana menentukan harga jasa, tentunya akan ada tantangan lain. Begitu juga dengan konten kreator, bisa buat konten yang menarik itu penting, tapi memahami audiens, jaga konsistensi, kerjasama dengan pihak lain, dan mengelola penghasilan juga gak kalah pentingnya. Berarti kita mulai menemukan satu gambaran nih, ekonomi kreatif memang bisa jadi profesi utama, tapi perlu diperlakukan sebagai profesi. Bukan cuman karena kita suka, bukan cuma karena kelihatannya seru, dan bukan cuma karena melihat orang lain berhasil di bidang yang sama. Tentunya ada proses yang panjang ya untuk membangun kemampuan, reputasi, jaringan, sampai akhirnya karya kita benar-benar punya nilai ekonomi.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2

Cuma berdua. Kalau pertandingan sudah masuk babak penentuan, mental memang gak bisa main-main ya. Jessica Pegula berhasil melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 setelah melewati duel sengit kontra Amanda Anisimova. Sempat unggul di set pertama dengan 6-4, Pegula justru kehilangan set kedua 2-6. Nah, di set ketiga, keduanya benar-benar kejer-kejeran sampai harus ditentukan lewat tie break. Pegula akhirnya menang 7-6 dan mengamankan tiket semifinal. Dan selanjutnya, Pegula bakal berhadapan dengan Iga Swiatek. Kalau kamu nonton duel ini, teman berdua, kira-kira tim Pegula atau tim Swiatek nih?

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang.

aku punya informasi dari Alwi Farhan yang sukses membalas kekalahan dari Ayu Shetty di babak 16 besar gitu ya. Jadi di kejuaraan dunia BWF 2026. Bermain di India, Alwi tampil solid dan menang 2 game langsung 21-19 dan 21-11. Kemenangan ini sekaligus membawa Alwi melaju ke perempat final. Ia juga memanfaatkan tekanan Ayus yang bermain di hadapan pendukung sendiri untuk tampil lebih berani dan menguasai pertandingan. Tapi sayangnya langkah Jonathan Christie harus terhenti setelah kalah dari Rasmus Gemke dalam 3 game. Nah, sekarang harapan Indonesia ada di Alwi nih. Menurut kamu bisa lanjut sampai semifinal nggak ya kira-kira?

0: Aduh.
1: Kenapa? Mukanya kusut gitu.
0: Besok diajak nongkrong, tapi gak punya baju.
1: Hah? Gak punya baju? Itu kemarin udah unboxing 3 paket loh.
0: Iya sih, tapi kan itu udah pernah masuk feed.
1: Ya, emang followers kamu nge-absen outfit tiap hari?
0: Iya, gak juga sih.
1: Ya udah.
0: Gak ada yang salah dengan tampil stylish. Tapi sebelum ikut tren atau klik tombol check out, coba dipikir lagi, apakah benar-benar butuh? Yuk jadi generasi yang tetap fashionable sekaligus peduli lingkungan. Karena tampil keren gak harus bikin bumi keteteran.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penting kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sekarang ini, istilah NPD kayaknya udah jadi kata yang gampang banget dilempar di kolom komentar. Padahal, NPD bukan sebutan buat orang yang cuma suka pamer atau pengen diperhatiin. NPD adalah singkatan dari Narcissistic Personality Disorder, yaitu gangguan kepribadian yang punya ciri dan proses diagnosis yang gak bisa disimpulkan dari satu atau dua perilaku saja. Jadi, sebelum ikut-ikutan bilang seseorang NPD, coba diingat lagi deh. Kita melihat kehidupannya cuman beberapa detik, sementara diagnosis butuh proses yang jauh lebih panjang. Bijak bermedia sosial juga berarti bijak menggunakan istilah kesehatan mental. Pro 2 FM. Hey, this is

selama ini hubungan Dikta dan Rahel Florencia itu jarang banget diumbar ke publik. Tiba-tiba ada kabar bahagia nih teman berdua. Dikta atau Pradikta Wicaksono ternyata sudah resmi menikah dengan Rahel Florencia pada tanggal 16 Agustus 2026. Akad nikahnya berlangsung di sebuah restoran di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, dan pernikahan mereka sudah tercatat resmi di KUA Pesanggrahan. Dan menariknya, selama sekitar 2 tahun pacaran, keduanya memang cukup private soal hubungan. Bahkan beberapa hari sebelum akad, mereka baru sempat membagikan momen kebersamaan di media sosial. Jadi gak heran kalau kabar pernikahan ini langsung bikin netizen kaget sekaligus juga ikut bahagia. Kalau kamu jadi netizennya teman berdua, langsung kaget atau sebenarnya sudah curiga nih dari postingan-postingan mereka?

0: aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert. Kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Eh, tapi introvert emang gitu loh. Mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih. Berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul. Introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

kamu misalnya teman berdua punya kesempatan untuk liburan ke beberapa tempat ya, ke beberapa destinasi wisata yang ada di Indonesia, kira-kira destinasi apa nih yang paling pengen kamu datangi? Kalau Michael Monaghan, jawabannya ternyata Komodo. Artis Hollywood yang dikenal lewat film Mission Impossible ini kembali berkunjung ke Indonesia dengan misi yang cukup unik, yaitu melihat Komodo secara langsung. Lewat Instagramnya, Michael memberikan ataupun membagikan berbagai momen liburannya, termasuk saat berfoto bersama Komodo. Destinasi Indonesia ternyata gak cuma menarik buat wisatawan biasa ya, tapi juga menarik perhatian dari bintang Hollywood. Nah, kalau kamu punya teman dari luar negeri, kira-kira nih destinasi Indonesia apa yang bakal kamu rekomendasikan buat mereka?

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Oke, teman berdua, kalau kamu pernah nonton telenovela di era 90-an, pasti langsung familiar deh sama vibes yang satu ini. Tasya Farasya, itu tuh lagi-lagi bikin netizen heboh setelah mengunggah foto dengan konsep telenovela klasik Rosalinda. Kali ini Tasya tampil berpasangan dengan seorang pria dengan nuansa yang dibuat mirip banget sama serial Meksiko itu. Captionnya juga makin memperkuat gitu ya, memperkuat konsepnya, karena Tasya menyebut nama karakter dari Rosalinda dan juga Fernando Jose. Ternyata ini bukan pertama kalinya Tasya mengangkat tema Rosalinda. Di tahun 2022 kemarin juga pernah viral dengan konsep yang sama. Kalau kamu yang lihat postingannya langsung nostalgia atau malah baru tahu ada Rosalinda nih?

0: Yes! Check out! Woo!
1: Lagi?
0: Iya, lucu sih barangnya.
1: Yang kemarin lucu juga kan?
0: Iya sih.
1: Terus sekarang mana?
0: Entahlah.
1: Lucu ya, barangnya cuma bikin seneng beberapa hari. Tapi bungkusnya, plastiknya, kardusnya bisa jauh lebih lama dari rasa senengnya. Sebelum satu klik membawa paket ke rumahmu, ingat, satu klik itu juga bisa menambah sampah untuk bumi. Belilah karena butuh, bukan sekedar ingin. Karena konsumtif hari ini bisa menjadi sampah esok hari.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penting kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

HKI 105,4 FM teman Pro 2. Udah mau jam 3 ternyata ya. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku hari ini. Nanti bakal ditemenin sama Kakak Zaki di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna sampai di jam 7 malam. Kita ketemu lagi besok di Spada ya. Pokoknya jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu, bareng aku, Zaki. Ya, info pertama, teman Pro 2, hepatitis B dan C dapat menjadi penyakit kronis yang berkembang tanpa gejala hingga menimbulkan kerusakan serius pada hati. Dokter spesialis penyakit dalam Dr. Made Widyastike, SPPD Finasim mengatakan hepatitis kerap disebut silent disease karena infeksi dapat tidak terdeteksi dalam waktu lama. Ia menjelaskan hepatitis B dan C yang tidak ditangani dengan berkembang dapat berkembang menjadi sirosis hingga kanker hati. Karena itu masyarakat yang memiliki faktor risiko seperti tenaga kesehatan, ibu hamil, pengguna jarum suntik, maupun mereka yang pernah menerima transfusi darah sebelum tahun 1992 disarankan melakukan pemeriksaan. Selain pemeriksaan, pencegahan dapat dilakukan dengan menghindari penggunaan jarum suntik secara bergantian, menjaga keamanan saat menangani luka, serta menerapkan perilaku seksual yang aman. Khusus hepatitis B, imunisasi juga dinilai efektif sebagai upaya perlindungan. Ya, info berikutnya buat kamu teman Pro 2, keindahan bunga teratai ungu kini hadir dalam balutan kain tenun khas Buleleng. Endek Tunjung Ungu diperkenalkan melalui peragaan busana bertema Askara Wastra Tunjung Ungu di panggung utama Buleleng Festival 2026. Motif bunga Tunjung Ungu dituangkan dalam karya tenun endek dengan tampilan lebih modern, elegan, dan penuh karakter melalui rancangan para desainer Buleleng. Ketua Dekranasda Kabupaten Buleleng, Nyonya Wardani Sujidra mengatakan peluncuran ini menjadi bagian dari komitmen untuk terus menjaga dan mengembangkan wastra lokal. Tenun endek motif Tunjung Ungu diharapkan semakin dikenal, dicintai, serta mampu mengikuti perkembangan tren fashion masa kini.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

lagi dengerin Pro 2FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Ini berlalu, pasti banyak yang rasa seperti ku. Dengerin terus Pro 2FM.

Yo, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Yes guys, seru banget sore hari ini bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria. Tentunya masih di edisi hari ini ya teman Pro 2 di hari Jumat 21 Agustus 2020.

6. Gimana nih kabar kamu semuanya di hari ini? Dari pagi sampai menit ke-13 lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Semoga baik-baik aja, enjoy dan tentunya tetap semangat ya kamu menjalani aktivitas di sore hari ini. Untuk Siga Raja dan sekitarnya nih cuacanya adem sore hari ini di hari Jumat ini teman Pro 2 ya. Tadi sempat mendung tapi tidak hujan karena mendung belum tentu hujan ya teman Pro 2 ya. Dan pokoknya semangat buat kamu yang menjalani aktivitas di sore hari ini. Dan aku bakal nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku muterin untuk nemenin sore kamu. So stay tune di Pro 2 and enjoy.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penting kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Lagi dengerin sore, bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, teman Produ masih di sore ceria Produ era Rising Raja, teman terbaik kamu. Menit ke-26, lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Yang baru gabung dengerin siaran Produ, selamat sore ya teman Produ ya. Dan kali ini guys, aku punya info buat kamu tentang PMK Buleleng yang lagi gencar-gencarnya memperkuat pengendalian rabies di lingkungan kita semuanya, teman Produ. Soalnya kasus gigitan HPR, teman Produ, alias hewan penular rabies ini masih cukup tinggi ya, dan juga masih ada beberapa yang ditemukan hampir setiap minggunya, teman Produ. Dan terkait hal itu juga nih, Dinas Pertanian Buleleng ngingetin kita semuanya buat nggak menganggap remeh bekas gigitan ataupun cakaran sekecil apapun, teman Produ, dari hewan peliharaan kayak anjing dan juga kucing gitu ya, teman Produ. Jadi selain terus menggencarkan program vaksinasi gratis, Pemkab juga nyiapin program sterilisasi HPR buat menekan lonjakan populasi hewan di jalanan, teman Produ. Tapi yang perlu kamu ingat juga, program ini gak bakal berjalan maksimal tanpa kepedulian dari diri kita masing-masing ya. Jadi kalau kamu atau kerabat ada yang terkena gigitan atau cakaran hewan, tapi jangan sampai ya teman Produ ya, jangan ditunda-tunda lagi, dan juga langsung periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Buat kamu yang suka berburu tempat wisata ketinggian, teman Pro 2 ya, ada kabar gembira buat kamu. Pemprov Bali ini memproyeksikan Turia Pada Tower di Buleleng bakal resmi dibuka sebagai destinasi wisata kelas dunia pada awal tahun 2027 mendatang, teman Pro 2. Dan sekarang guys, pengerjaan kawasan ini jalan akses masuknya masih terus dikebut ya, biar bisa rampung sesuai target di akhir tahun 2026 ini dan bisa dibuka awal tahun 2027 nanti. Gak main-main, teman Pro 2, Turia Pada Tower ini next guys, bakal menyuguhkan pemandangan super megah ya dari ketinggian. Kamu bisa langsung nikmatin cantiknya Danau Buyan, terus Danau Tamblingan, Danau Beratan, wah banyak ya, sampai laut lepas sekaligus dari atas tower. Wah keren sih. Selain jadi tempat wisata hits, tower ini juga nanti difungsikan sebagai pemancar siaran televisi ya, biar kualitas siaran di Bali Utara juga makin jernih dan merata.

0: gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Kamu lagi dengerin
2: Sore
1: Jaya. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Ya, teman-teman, Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Menit ke-53 guys, selepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang beraktivitas di luar ruangan guys ya, pastiin kamu siap ready menghadapi cuaca panas, teman Pro 2 ya. Soalnya stasiun klimatologi BMKG Bali ini baru aja ngeluarin peringatan kewaspadaan terkait kondisi hari tanpa hujan yang makin panjang guys. Dan beberapa wilayah di Bali ini, terutama kawasan utara dan barat, ini bahkan tercatat udah masuk kategori kekeringan ekstrim, teman Pro 2, karena nggak hujan lebih dari 60 hari berturut-turut alias 2 bulan lebih ya, teman Pro 2 ya. Dan dalam kurun waktu akhir Agustus ini ya, potensi turunnya hujan diprediksi masih sangat terbatas guys. Karena itu BMKG juga ngimbau kita semuanya untuk hemat-hemat dan juga bijak dalam pakai air bersih sehari-hari. Selain itu, buat kamu yang ada ini apa namanya rencana main deh atau beraktivitas di wilayah perairan, tetap waspada juga potensi gelombang tinggi di Selat Bali dan juga Laut Selatan Bali. Info lengkapnya teman Pro 2 tentang hal ini ya, kamu bisa baca di laman rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin 105,4 FM, Radio FM.
3: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

102 FM Singaraja. Teman

Yos, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman Pro2, tentunya masih bareng aku Zaki, nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Buat kamu yang bergabung baru join siaran Pro2, selamat sore ya. Sekarang pukul 16 alias jam 4 sore teman Pro2. Jadi aku bakal nemenin kamu dengan ngobrol-ngobrol santai sore hari ini. Temanya tentang sport, tentang olahraga teman Pro2. Jadi buat kamu pecinta olahraga, stay tune aja 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol tentunya untuk nemenin segala aktivitas kamu sore hari ini. Kita sekarang mau bahas tentang ini guys, juara 2 handball di Sdikpora Provinsi Bali. Buat kamu yang mungkin udah kenal handball pasti udah familiar ya, tapi kalau belum nanti bakal dijelasin juga bareng teman-teman sore hari ini. Jadi kita bareng sama Made Bayu Atnyana dan juga Rifki Aprilia.

0: tentang juara 2 handball di Dikpora Provinsi Bali. Tapi sebelum ke sana mungkin kalian ini dulu perkenalan sama teman Pro 2 sekarang statusnya apa atau kelas berapa boleh?
1: Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak. Perkenalkan nama saya Rifki Apriano Putra Antika dari SMA Negeri 3 Singaraja, sekarang kelas 12.
0: Kelas 12 ya. Untuk Rifki. Satunya?
2: Baik, perkenalkan nama saya Made Bayu Anena. Saya dari SMA 3 Singaraja, kelas 11.
0: Bayu kelas 11, Rifki kelas 12. Oke. Ini dulu deh pengantar guys. Menurut kalian handball untuk di lingkungan sekolah kalian ini udah kalian tentunya udah ikut handball udah lama atau kapan?
1: Saya sih dari kelas 10 Kak.
0: Kelas 10 tapi
1: ikutin ekstra itu.
0: Oke, sebelumnya udah ada basic belum?
1: Sebelumnya enggak ada sih.
0: Taunya handball dari mana kamu?
1: Taunya handball dari semenjak SMA ini.
0: Oh iya.
1: Waktu mengikutin ekstra.
0: Berarti memang kamu pertama nyemplung handball di SMA ini.
1: Ya.
0: Berarti sekarang udah kurang lebih 3 tahun ya. Kalau Bayu.
2: Saya dari kelas 8 SMP.
0: Oh, kelas 8. Ya. Di mana SMP-nya?
2: Di SMP 2 Kubu Damahan,
0: Kak. Kubu berarti emang udah memang ekstranya handball atau gimana dulu?
2: Dipilih pertama kalinya pilih.
0: Dipilih.
2: Ada turnamen, saya ikuti di APDI Cup 1.
0: Oke, setelah SMA ternyata masih ada handball, terjun di situ juga. Tapi basic olahraga kalian sebenarnya apa, guys?
1: Saya sih sebelumnya pernah ngikutin kickboxing.
0: Mm-hmm.
1: Kickboxing, Muay Thai, nah itu. Semenjak pernah dislok sih kan. Nah, disuruh berhentilah sama ibunya. Jadi enggak dikasih.
0: Oke. Supaya enggak kambuh lagi, cedera lagi ya, yeah. Rifki ya. Kalau basicnya Bayu apa?
2: Pertama poli.
0: Oh, voli. Oke. Masih berhubungan sama bola kamu ya.
2: Masih bola.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin topik kita sore hari ini guys, muda tangguh berprestasi juara 2 handball di Dikpora Provinsi Bali. Ini eventnya kapan?
1: Event ABTI yang sekarang.
0: Handball yang di Dikpora yang untuk pembahasan sore kita hari ini.
1: Waktu bulan Juni.
0: Bulan Juni kemarin. Oke, istilahnya Juni ya masih baru lah ya.
1: Ya, masih baru.
0: Masih baru itu dalam event apa?
1: Event Porjar.
0: Porjar. Oke.
1: Karena olahraga antar pelajar itu.
0: Iya. Kalian udah ikut Porjar berapa kali?
1: Baru sekali aja tahun ini aja.
0: Baru kemarin ini aja. Ya. Bayu juga?
2: Ya, pertama kali.
0: Oke. Tapi kalian kenalnya kan karena ikut satu ekstra di sekolah?
1: Iya.
0: Sebelumnya enggak kenal.
2: Belum.
0: Seru enggak handball tuh?
2: Seru.
0: Oke. Tapi kalau belum buat teman Bruno yang belum paham tentang handball, secara singkat deh, handball ini olahraga yang gimana sih, guys?
1: Handball ini olahraga lebih ke dominan ke tangan sih, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Kan kayak pasti ada teknik-tekniknya nih seperti passing, passing catching, defense, itu aja dah. Handball tuh ada 7 orang deh.
2: 7 orang.
1: 7 orang.
2: Kiper 1.
1: Kiper 1 masuk kiper. 6 maju sama ada 1 kiper.
0: Okay. Berarti bisa dibilang handball ini permainan mirip sepak bola dengan tujuannya memasukkan bola ke gawang lawan juga tapi dengan aturan
1: menggunakan tangan.
0: Iya pakai tangan. Kalau aturan permainannya gimana?
1: Aturannya seperti
2: basket.
1: Basket. Seperti mirip basket sih.
0: Mirip-mirip basket. Tapi ada dribble juga.
1: Ada.
0: Berapa kali?
2: 3 kali.
1: 5 kali bisa. Ada batasnya juga sih.
0: Oke, okay, tapi ada false-nya juga.
1: Kan, kalau handball tuh enggak boleh dribble seperti basket. Dia dribble-nya harus begini dia.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ditepuk ya, enggak diayun gitu ya.
1: Nah, kalau basket kan beda. Kalau gini malah kena pelanggaran.
0: Oke, okay, kena false ya. Oke. Seru teman dua. Jadi buat kamu yang mungkin udah familiar dengan handball pasti juga udah tahu ya kayak jumlah permainannya kayak gimana, terus aturan rules-rulesnya kayak gimana ya. Tentunya ini bakal masih banyak yang bakal kita bahas sama Bayu sama Rifki juga, mungkin cerita pengalamannya mereka ketika kemarin bisa dapat menyabet juara 2 ini, prosesnya dari awal sampai akhir nanti gimana. So stay tune aja tetap di 105.4 FM Pro 2 RS Singaraja, teman terbaik kamu. Enjoy guys.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum satu porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Kamu, lagi dengerin sore, bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Oke, teman-teman Produ masih di sore ceria Produ RRI Singaraja, teman-teman gue kamu karena kita Indonesia. Kita masih bareng sama Bayu dan juga Rifki. Kita masih bahas tentang juara 2 handball di Dikpora Provinsi Bali. Tadi sebelum break aku udah ini mancing-mancing teman Produ juga ya, mungkin yang penasaran gimana sih untuk proses mempersiapkan untuk pertandingan di bulan Juni kemarin untuk Rifki, Bayu dan juga teman-teman handball Buleleng, tentunya seperti apa mungkin bisa diinformasikan ya, di share sama Bayu sama Rifki juga. Kemarin untuk kan pertandingannya bulan Juni guys.
1: Ya,
0: betul.
1: Ya,
0: betul. Itu persiapannya dari bulan apa kalian?
1: Nah, persiapannya dari bulan Februari. Kita latihan itu ada 4 bulan kalau enggak salah, Kak.
0: Dari Februari.
1: Ya, 4 bulanan.
0: Oke, sampai di bulan Juni itu.
1: Ya,
0: latihannya kayak gimana sih kalau untuk handball ini guys?
1: Latihannya lebih sering ke PC gitu. Sama teknik, masing catching gitu dah.
0: Kalau dari segi permainan, kayak apa istilahnya, strateginya gimana?
1: Strateginya ada ada 3 formasi nih kan. Kan ada 7 nih di depan. Ada pivot, ada playmaker, ada wing atas, ada wing bawah.
0: Mirip ini sebenarnya ya, futsal ya?
1: Ya, mirip gitu dah. Tapi kan itu lapangannya kayak bentuk-bentuk lingkaran gitu dia kan. Ada jarak 9 meter, ada jarak 7 meter juga.
0: Ya. Nah, kalau kemarin aku ngobrol sama teman-teman kalian yang putri,
1: ya.
0: Katanya ukuran bolanya kan beda tuh.
1: Ya, beda-beda.
0: Lapangannya apa bolanya yang beda?
1: Bolanya.
0: Oh, bolanya. Oke, okay. Kalau yang laki lebih gede. Okay. Terus kalau dari sisi ininya, apa namanya, aturannya gimana?
1: Aturannya gimana
2: ya? Aturannya tidak boleh
0: Ngembaju
2: tidak boleh mengangkat akad gitu dengan temannya kalau udah di pen.
0: Oke. Cukup ini juga ya, menantang ya.
1: Kalau misalnya mau nge-defend itu cukup ya kayak tahan aja Kak itu.
0: Di blok aja.
1: Di blok aja. Kalau kita misalnya kebanyakan sih kalau orang narik baju gitu itu malah kena pelanggaran nanti itu. Bisa kena kartu kuning nanti.
0: Kena kartu kuning. Oke. Tapi kemarin katanya ada kartu selain warna merah sama kuning ya?
2: Ada.
0: Warna apa? Lupa aku.
2: Biru
0: ya. Biru. Nah, biru itu apa artinya kemarin ya?
1: Apa ya biru ya?
0: Untuk enggak boleh main selama berapa waktu itu enggak sih?
1: Kalau enggak ada begitu, Kak.
0: Oke.
1: Soalnya waktu itu waktu pertandingan enggak ada sih yang goreng.
0: Enggak ada. Tapi kalian pernah kena kartu, guys?
1: Saya pernah kena kartu kuning aja. waktu ngelawan Bandung tuh, waktu final itu dah. Kan tahu lah kepancing emosi juga kan itu, makanya hancur juga jadinya.
0: Oke. Berarti kan kemarin persiapan dari bulan Februari sampai bulan Juni. Oke. Nah, selama persiapan nih kalian ini nggak kayak merasa latihan yang paling terforsir banget tenaganya tuh di bagian apa gitu?
1: Lebih ke fisik Kak.
0: Fisik.
1: Fisik itu lebih nguras energi banget tuh. Apalagi dari misalnya fisik lari. Ada juga yang kayak
2: sprint
1: itu jangan dah
0: capek.
1: Aduh capek.
0: Oke. Tapi kalau jenis-jenis bentuk latihannya gimana guys?
1: Jenis-jenis bentuk latihannya kayak
2: naik turun tangga.
0: Terus?
1: Itu aja sih Kak.
0: Kayak sprint bola balik gitu ya.
1: Kita latihannya di gor itu kan, tuh nggak gor yang tangganya di atas yang mau ke penonton itu. Nah itu kan kita muterin dulu itu keliling, terus turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas. Terus turun lagi muter, lagi turun. Itu gitu aja. Itu yang menurut saya sih paling menguras banget energinya.
0: Oke. Tapi selain latihan yang diagendakan sama teman-teman bareng-bareng, kalian kalau pribadi di rumah olahraga juga nggak? Apa menjaga kebugaran juga nggak?
1: Ya, olahraga juga. Kalau misalnya ada kesempatan tidak latihan, kita olahraga.
0: Olahraga juga. Di rumah biasanya latihannya apa?
2: Push up, back up, pull up itu
0: aja. Mungkin basic itu aja ya untuk menjaga supaya tetap strength juga, tetap kuat juga gitu ya.
1: Diam aja sih.
0: Bener. Tapi apalagi kalian kan sebelumnya udah punya basic juga. Kalau dilihat dari posturnya Rifka kan memang tinggi besar gitu ya. Boxing cocok juga. Mungkin nanti bakal bergeser Rifki?
1: Geser kemana nih?
0: Handball ke boxing lagi atau gimana?
1: Enggak ada.
0: Atau sekarang masih
1: soalnya
0: tipis-tipis boxing? Enggak ya?
1: Iya, tahun depan udah mau tes sih. Tes tentara.
0: Okay.
1: Biar enggak kenapa-kenapa, nanti kan ibu juga sudah
0: wanti-wanti juga.
1: Saya juga iya. Nah, gimana aja baiknya aja sih.
0: Iya, oke. Kalau bayi gimana, Yo?
2: Masih tetap di bola tangan.
0: Tapi kamu volley kan tadi basicnya ya? Iya, volley. Tapi main tipis-tipis masih ada lah ya?
2: Ada, Kak. Kalau ada turnamen antar sekolah masih mengikuti lah.
0: Masih ikut juga? Iya. Okay. Tapi sekarang kita ngomongin ininya, apa namanya, proses kalian selama bertanding kemarin di Porjar, bener ya? Iya. Itu berapa kali main kalian?
1: Kita tiga kali.
0: Kali lawan mana aja?
1: Dan dari Badung,
2: Pasar dulu.
1: Badung, Denpasar, sama Tabanan.
0: Oke, okay. Kalian bisa ngalahin mana nih?
2: Denpasar juga.
0: Denpasar. Skor berapa? Masih ingat?
1: Waktu sama Denpasar 3-5
2: 17.
1: 3-5-17 kalau enggak salah.
0: 35.
1: Kalau enggak salah.
0: Kita 35.
1: Iya.
0: Oke, okay. Terus?
1: Waktu lawan Tabanan berapa waktu itu ya? 30-an dah kalau enggak salah.
0: 30-an.
1: Dia 20 kalau salah.
0: Oke, okay. Tapi untuk skor handball ini kan satu gol hitungannya tetap satu ya?
1: Iya, tetap satu.
0: Kalau basket kan enggak tuh.
1: Enggak.
0: Tiga bisa. Nah,
1: beda.
0: Double ya, gitu
1: ya,
0: gitu.
1: Double kan dia tuh ada gimana ya? Beda garisnya kan.
0: Oke. Okay. Tetap ada hitungan dari garis-garis itu. Oh, berarti ya, untuk mencetak 30 poin atau 30 gol juga cukup lama juga ya?
1: Lumayan, Kak. Itu sekitar 20 menit kalau.
0: 20 misalnya. Menit.
1: Ya, kali kita dua, kan kali 2 itu.
0: 40?
1: Iya, 40 kali 2.
0: Itu waktu bersih?
1: Iya.
0: Sama kayak futsal, maksudnya kalau bola out kan waktu berhenti?
1: Enggak.
2: Lanjut.
0: Ya. Pokoknya terus?
1: Iya, terus.
0: Oh, 20-20?
1: Kayak kayak istirahat.
0: Babak ya, pertama 20, ya. Babak kedua 20 juga. Oke, itu include kayak bola keluar, minum, water break juga tetap ya, jalan waktunya ya? Oke. Selama kalian bertanding guys, pernah ini gak, apa namanya, mencetak paling banyak gol selama di sekolah? Maksudnya dalam ikatan handball teman-teman bareng juga ya, ya. Berapa?
1: Cuma yang terbaru.
2: Kalau saya banyaknya gol 5 kali ya.
0: Enggak, selama bertanding maksudnya. Kan kemarin 30 nih, 35. Pernah di atas itu enggak? Oh. Lawan mana gitu?
1: Oh, enggak pernah. Cuma bentuk segitu aja sih.
0: Itu karena udah tinggi juga segitu ya? Ya,
1: soalnya kan kalau handball tuh lebih banyak gerak ya, Kak. Mm-hmm. Melelahkan juga sih dibilangnya. Beda kayak pertandingan lain juga sih.
0: Oke. Okay.
1: 11-12 lah kayak futsal sih.
0: Mirip-mirip ya.
1: Mirip-mirip lah. Soalnya gerak terus kalau ada bola gini. Kalau sekali gol kan dia enggak ada selebrasi, enggak ada. Itu langsung mulai itu, Kak.
0: Oh iya.
1: Langsung mulai.
0: Oh, baru kan tahu nih aku nih.
1: Kali cetak di gol, langsung udah ke tengah, langsung mulai lagi. Kali gol masuk lagi.
0: Enggak nunggu selebrasi dulu.
1: Ada selebrasi, beda kayak futsal, beda sama ini dah pertandingan sepak bola.
0: Lepas gitu, lepas baju, gantung sepatu itu enggak ada ya. Oke, menarik sih Tuan Prodo. Tapi kalau ngomongin ini, posisi kalian di mana tuh?
1: Kalau posisi saya di pivot.
0: Rifki di pivot. Yeah, kalau Bayu?
2: Kalau saya di wing bawah.
0: Wing bawah. Kalau buat Tuan Prodo yang belum tahu nih, pivot nih tugasnya ngapain sih Rifki?
1: Pivot itu membuka ruang sama bagian nge-defend juga sih. Itu aja.
0: Kalau Bayu?
2: Kalau saya langsung penutupnya ada, Kak. Kalau nggak ada pasinya lagi, langsung dah shooting kalau dapat bola.
0: Langsung shooting, ya. Oke. Shooting jarak jauh pernah masuk nggak?
1: Pernah ya, waktu 9 meter itu.
0: 9 meter? Itu udah cukup tinggi itu?
1: Ya lumayan lah. Soalnya jaraknya ya lumayan lah sama gawang juga.
0: Iya. Tentunya lemparan juga harus kuat nggak sih, Ki?
1: Kuat
0: ya,
1: juga. Itu banyak-banyak ngelatih tangan sih.
0: Ngelatih tangan, bener. Ini kan ada yang tipe, apa namanya, yang pakai glue. Iya nggak? Lem.
1: Oh,
0: lem.
1: Ya.
0: Ada yang nggak pakai? Kalau kalian pakai nggak yang kemarin?
1: Enggak. Itu tuh buat nasional biasa, Kak.
0: Nasional.
1: Nasional gitu tuh biasa pakai lem ya, Kak. Waktu pon pakai lem malah. Pon pakai lem. Terus power prop kemarin
2: nggak pakai
1: kalau nggak salah.
0: Tapi pernah nyoba yang pakai nggak?
1: Enggak.
0: Belum. Penasaran nggak?
2: Penasaran
1: sih.
0: Tapi kayaknya beda ya untuk cara ngelemparnya juga mungkin lebih gimana ya, gitu kayaknya kulit
1: sih. Lebih lengket sih.
0: Lebih lengket.
1: Ya.
2: Passing catchingnya nggak lepas jadinya nggak
0: mudah. Iya.
1: Soalnya kan, kalau misalnya dioper sama teman bisa aja sih sama satu tangan gitu loh, Kak. Karena kalau pakai lem sudah lengket di tangannya. Kalau misalnya lagi passing nih temannya masing kan satu tangan aja ngambil bisa. Kan?
0: Bisa karena dilengket.
1: Ya. Kalau misalnya nggak pakai paling dua aja. Okay. Takutnya kan lepas nanti kan.
0: Ya, itu. Iya. Pernah kena gebok nggak guys?
1: Gebok gimana?
0: Iya, kena badan, muka atau apa kena bolanya?
1: Pernah.
0: Sakit gak tuh?
1: Sakit sih lumayan lah, apalagi yang lempar, wih badannya lumayan besar itu.
0: Iya.
1: Powernya tuh, kan gak sengaja nih kita defend nih, dia mengesut lah, mengesut ke gawang. Kita defend jadinya dia kan gak masuk ke gawang, kalau kena kita jadinya gitu.
0: Shock juga ya.
1: Shock.
0: Tapi udah biasa sih teman Pro 2 ya, Bayu sama Revia juga. Yeah. Kalau dari teman-teman di sekolah kan SMA 3 nih.
1: Iya. Yeah.
0: Ada semuanya dari SMA 3 kemarin untuk di...
1: Di Porjar.
0: Iya.
1: Enggak, beda-beda kak.
0: Dari mana aja?
1: Ada dari SMK 2 Singaraja. Ada juga dari Semanda, okay. SMA 2 Singaraja,
2: Bali Mandara.
1: Bali Mandara.
0: Oh iya. Paling dominan dari mana? Sekolah mana?
2: SMK 2 Singaraja, Kak.
0: SMK 2.
1: Sama SMA 3 juga.
0: SMA 3.
1: Banyak, SMA 3 ada 4 sih.
0: Kalau perbandingannya berapa di SMA 2 berapa, Bali Mandara berapa gitu? Ingat enggak?
2: Oh, kalau di SMK 2 ada 5 enggak salah, Kak?
0: 5.
1: Itu udah sama cewek tuh, enggak
0: salah. Oh,
1: 6 sih.
2: 6.
0: Bukan cowoknya aja. Ya, pokoknya cewek-cewek tuh gabungan. Oke. Tentunya ini guys, kalau bareng-bareng kan susah untuk menyatukan chemistry juga gak sih? Karena kalian sebelumnya udah pernah ketemu belum?
1: Ketemu apa?
0: Ya ketemu latihan bareng gitu.
1: Oh iya.
2: Pas turnamen ketemu
1: sih. Pas turnamen aja sih.
0: Pas turnamen aja. Akhirnya digabungin kan butuh pendekatan gitu juga.
1: Waktu turnamen kemarin kan itu sekalian untuk nyari seleksi Porjar juga. Nah sekalian di sana ada seleksi itu sampai 4 bulan kemarin kan. Kita saling kenal lah kita. Dari sekolah lain, kira-kira.
0: Tapi cukup mudah ya untuk sosialisasi sama teman-teman di lain sekolah juga.
1: Mudah.
0: Oke, itulah teman Pro 2 ya, apalagi punya hobi yang sama, terus juga tujuannya sama gitu ya. Ngelawannya Denpasar, Badung sama
1: Tabanan.
0: Akhirnya kalahnya sama
1: Badung.
0: Badung berapa kemarin?
1: 42
0: Wah, itu hampir setengah guys ya.
1: Itu memang itu bukan skor lagi gitu. Kayak apa itu?
0: Tapi kalau bisa ini apa istilahnya ya? Kita evaluasi apa kemarin kekurangan kalian. Kalau itu finalnya?
1: Ya,
0: finalnya. Apa gimana?
2: Masukan dari saya depend kurang
0: depend. Oke. Okay. Ya. Terus
2: sama grabbing.
0: Ya. Kalau Rifki apa Rif?
1: Sama juga sih kayak dia kak. Itu aja yang menurut saya gini kekurangannya.
0: Tapi memang kalau dilihat dari segi permainan mereka memang jauh lebih unggul ya.
1: Ya lumayan unggul ya. Sama sebenarnya kita sudah kompak sih timnya kak. Semenjak waktu lawan Badung ini dah. Nah kok malah kayak beda jadinya okay. Gitu. Ya, kayak beda aja sih makanya aduh.
0: Tapi emang sebelumnya Badung untuk di handball cukup mendominasi. Ya, emang kayak di tahun-tahun sebelum-sebelumnya
1: dulu,
0: gitu.
1: Dulu emang lebih ke dia sih kalau okay. Di Badung.
0: Ya. Nah untuk tahun depan kan 2027 Buleleng nih yang bakal jadi tuan rumahnya. Rumah. Nah sedangkan Rifki udah lulus.
1: Uh-uh.
0: Iya, aduh gimana nih Rif?
1: Nah bisa jadinya ikut lagi mau tes saya.
0: Okay, berarti Bayu gimana nih tahun depan dia?
2: Gas saya kak.
0: Gas aja?
2: September ini ada seleksinya katanya.
0: September besok ini? Oke. Tentunya kita bermain di rumah sendiri sih harus on fire sih. Targetnya gak ada yang lain harus emas sih.
1: Emas.
0: Iya gak sih guys?
1: Emas yang dituju itu.
0: Kan? Emas yang dituju bener. Kita buktikan bahwa emas bisa kita raih di rumah kita gitu ya. Seru banget teman Pro 2, apalagi buat kamu yang emang sejalan hobi tentang olahraga apalagi handball. Tapi kalau kalian ngeliat habit teman-teman di lingkungan kalian guys di Singaraja, di Buleleng, untuk mereka tahu tentang handball seberapa besar?
1: Seberapa besar gitu?
0: Persentasenya lah mungkin kalau anak muda zaman sekarang gitu di Singaraja tertarik gak sebenarnya sama handball tuh?
1: Kalau dari saya sih tertarik aja kak. Soalnya kan saya baru kenal juga sih dari 2 tahun lalu juga sih. Gak kayak Dek Bayu kan dari SMP soalnya dia.
0: Oh iya bener-bener.
1: Kalau saya kan mengenal handball ini dari waktu ekstra.
0: Baru ekstra nah,
1: terus langsung kan dipilih dah waktu itu mau lomba kan. Waktu ABTI
0: ya.
1: Waktu 2024 langsung dah kepilih gitu.
0: Tapi cukup fun ya, cukup asik ya.
1: Asik.
0: Untuk olahraga handball ini. Apalagi buat Bayu yang udah lumayan lama nih yuk.
2: Udah lumayan.
0: Dari kelas 8 iya gak sih?
2: Iya.
0: 8, 9, 10 11 3 tahun. Tapi 3 tahun juga sebenarnya Rifki juga
1: Iya sih tapi Kayak saya sih lebih ke Bayu aja sih, lebih sering tahu.
0: Lebih lama Bayu ya, benar-benar karena dari SMP. Oke, oke, oke. Masih banyak guys yang bakal kita bahas sama Bayu sama Rifi sore hari ini tentang juara 2 handball di Sidikpora Provinsi Bali. Jadi emang semuanya butuh perjuangan ya untuk bisa sampai di titik ini, apalagi latihannya juga capek kalau katanya si Rifi sama Bayu tadi bikin aduh pegel semua ya badan. Jadi jangan bawa frekuensi kamu guys, karena masih ada hal-hal lain juga yang bakal kita ngobrolin sama mereka. So stay tune aja, tetap di 105.4 FM Pro 2 RS Singaraja, teman terbaik kamu. Enjoy.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita masih bareng Bayu dan juga Rifki. Kita masih bahas tentang juara 2 handball di Dikpora Provinsi Bali. Tapi kalau secara overall di pertandingan kemarin, kalian tentunya kan udah berusaha semaksimal mungkin ya, teman guys ya. Yang bisa kalian petik ataupun apa ya istilahnya ya, pelajari dari pertandingan kemarin selama Porjar berlangsung apa?
1: Petik gimana maksudnya pelajaran?
0: Apa ya istilahnya yang kalian dapatkan gitu?
1: Oh, kayak dapatkan apa?
0: Selama pertandingan kayak
1: kayak teknik gitu aja sih. Teknik sama juara gitu.
0: Juara. Kalau Bayu?
2: Uang saku lah. Dapatkan pengalaman.
0: Pengalaman bener. Tapi sempat kening enggak kenalan sama teman-teman dari lain enggak? Atau waktunya memang terbatas jadi nggak bisa kenalan sama teman-teman yang lain
1: dari daerah lain. Oh, sempat waktu itu sih pernah. Sempat bisa aja waktunya, masih ada waktunya.
0: Tetap ada ya. Oke.
1: Karena ada waktu istirahat. Bisa
0: berarti ini kemarin Porjar pertama buat Rifki
1: ya? Betul.
0: Oke. untuk sebelumnya
1: enggak.
0: Sorry, Porjar tuh berapa kali dalam setahun sih guys?
2: Satu tahun sekali.
0: Oke. Tapi handball tahun sebelumnya ada?
1: Tahun sebelumnya ada.
0: 2025 berarti ya?
2: 2025. SMA 3-nya mewakili
0: gak? SMA 3?
2: Iya,
0: mewakili. Oke, itu udah ikut kalian? Belum kan?
1: Belum. Itu lebih kelas banyak.
0: Tapi udah ikut ekstra?
1: Udah ikut ekstra.
0: Oke. Ada seleksi ikut tapi gak kepilih atau gimana?
1: Saya gak ikut seleksi.
0: Oh iya, gitu. Kenapa?
1: Ya karena sudah banyak sih di sana kan.
0: Oh, udah banyak.
1: Kakak kelasnya, soalnya kakak kelas aja yang ngewakilin kemarin.
0: Kelas 3 semua.
1: Ya.
0: Waktu 3. Itu kan kelas 2 berarti ya Rizky ya. Bayu kelas 1. Oke.
1: Itu kalau enggak salah waktu 2024 itu, Kak.
2: 2024.
1: 2024 itu. Kita posisinya baru masuk. Kalau yang 2025 nih bolehnya kayaknya enggak ngirim kalau enggak salah deh.
0: Oh iya.
1: Enggak ngirim bolehnya. Tapi kalau lain ngirim kok.
0: Yang lain ngirim. Ngirim. Oke, berarti itu pas 2024-nya.
1: Ya, itu 2024 itu, Kak.
0: Iya.
1: Itu SMA 3 yang wakilnya.
0: Yang wakilnya SMA 3.
1: Bukan kayak kemarin ini kan, kemarin kan campuran.
0: Campuran. Oke. Karena mungkin untuk next tahun ke depan udah banyak nih ya kayak sekolah-sekolah yang bibit-bibitnya oke untuk handball, makanya digabungin untuk kontingen Buleleng ya, gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau next dilihat dari sudut pandang kalian di tahun depan 2027 ini, tetap formasinya bakal seperti itu atau gimana?
1: Paling ada yang diganti sih, Kak.
0: Untuk pemilihannya tetap dari berbagai sekolah yang memang punya potensi bagus-bagus gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Terus sekarang apa nih guys, goals kalian? Kalau Rifki kan udah kelas 12 nih. Ya. Untuk dari handball sendiri gimana? Masih mau lanjut untuk olahraga handball nanti next ke depan atau mungkin udah cukup sampai di sini karena udah kelas 3 atau gimana, Rif?
1: Paling cukup event ini terakhir aja sih.
0: Ini terakhir. Ya,
1: soalnya tahun depan sudah mau tes juga kan. Itu udah harus fokus masa depan juga sih.
0: Benar. Kalau Bayu gimana ya? Karena masih, tahun depan masih kelas 3 nih.
2: Ya, masih Pak. Lanjut sama handballnya.
0: Masih gas terus.
2: Terus.
0: Dilarang berhenti sebelum dapat emas ya.
2: Ya. pengalaman saya masih 2-2 saja Kak, belum jadi satu-satunya.
0: Dua maksudnya dapat juara 2 terus.
2: Terus ya.
0: Oke, sebelumnya berarti pernah?
2: Pernah.
0: Apa tuh?
2: Handball juga.
0: Juara 2 juga.
2: Dua.
0: Waktu di SMP.
2: Ya, SMP 2 di grand final kalah. Yang tahun lalu di Abdi juga kalah juara 2. Masih 2-2 aja. Porjar 2.
0: Nah, berarti nanti kelas 3 nih juara 1 habis itu langsung apa namanya tamat. Ya. Iya, jangan pensiun, tamat sekolah. Kan bisa tuh ngelanjutin handball tapi mungkin di next level gitu. Siapa tahu abis ini masuk timnas?
2: Timnas.
0: Ya. Bisa kan?
2: Aston Karya.
0: Nah, harus optimis. Itu manifesting harus tinggi.
1: Peluangnya sih.
0: Tapi siapa yang we never know, guys. Enggak ada yang tahu.
1: Ya, betul sekali.
0: Juga. Bener, harus tetap nyoba juga. Oke, karena waktu juga nih, terakhir apa yang mungkin ingin kalian sampaikan sama teman Pro 2 yang ingin nyoba olahraga handball tapi kayak masih takut nih, belum punya basic, harus ngapain mereka, ataupun ada pesan-pesan dari kalian sendiri untuk handball kedepannya di Buleleng? Apa, silakan bebas.
1: Kalau mau misalnya ikut handball gitu, ya lebih pertama kan ngelatih fisik dulu sih. Fisik tuh harus utama banget itu. Ya, fisik sama mental juga itu benar. Itu aja sih.
0: Harus mental. Ya. Bayu.
2: Kalau saya kan harus jaga yang mau tuh bergabung bagus itu. Kalau enggak mau enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa. Enggak boleh dipaksa ya, Bayu ya. Oke. Tapi kalau ini guys, dilihat dari apa namanya? Peran dari pemerintah ataupun support prasarana sarprasnya oke enggak kalau di Singaraja Buleleng?
1: Supportnya.
0: Support.
1: Dari Koni kemarin ya lumayan.
0: Bagus ya.
1: Bagus dari Koni kemarin ngasih juga kan.
0: Oke, okay, apalagi tahun depan kita tuan rumah berarti ya. Support harus full nih teman Pro 2. Nanti Bayu kalau udah juara 1, pokok next juara 1 aja udah. Kesini lagi cerita lagi.
2: Siap Kak.
0: Oke okay, ya. Siap, ditunggu nanti ya. Ya. Oke okay, teman Pro 2. Itu obrolan kita sore hari ini bareng Bayu dan juga Rifki, kita bahas tentang juara 2 handball di Pora Provinsi Bali. Apapun pilihan Rifki dan juga Bayu, pokoknya next, pokoknya sukses buat kalian berdua, terbaik. Nanti kalau ada apapun ataupun prestasi-prestasi kalian secara individu kita ngobrol lagi, ditunggu kehadirannya di Pro 2 RS Singaraja. Dan juga thank you buat teman Pro 2 yang masih dengerin sampai menit ke kali ini. Semoga apa yang udah disampaikan Bayu sama Rifki juga bisa memotivasi kamu semua untuk kenalan ataupun lebih dekat sama olahraga handball ataupun olahraga yang lainnya. Tentunya untuk tetap semangat dan juga jangan pernah takut untuk mencoba teman Pro 2 ya. So thank you buat Bayu sama Rifki ya, sukses ya, selalu buat kalian. Dan jangan lupa frekuensi kamu guys, karena masih banyak program acara lain yang bakal aku hadirkan buat kamu sampai jam 7 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRD Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, Bayu, Rifki, selamat sore.
1: Selamat sore.

0: what's your favorite destination in Bali? Mm-hmm. So you can answer by maybe Nusa Penida or Kuta.
1: Yes,
0: itu adalah destinasi. Yeah. Ya.
1: Ubud.
0: Jadi itu, ya, yeah. Ubud seperti itu.
1: Okay, that's itu kalimat yang mungkin bisa dipakai ya teman perdua yeah. ketika kamu ingin menanyakan destinasi atau tujuan seseorang, wisata seseorang okay. yang menjadi favorit. Yep. Gitu ya. And the next word is
0: about hospitality.
1: Ya, yes.
0: Mungkin sering mendengar you always learn usually learn about hospitality. What
1: yeah.
0: is hospitality?
1: What is hospitality?
0: Ya. Jangan seperti hospital baru katanya hospital jadi hospitality,
1: oh, hospitality
0: berbeda,
1: itu rumah sakit
0: ya.
1: Gitu. Ya, bukan
0: kan,
1: ya.
0: Bukan, okay. ya. Jadi kalau ditambah hospital and hospitality
1: it's
0: very
1: different.
0: Yeah. Yeah. Mm-hmm. Di hospitality in bahasa adalah keramah tamahan,
1: okay.
0: atau pelayanan yang baik.
1: Okay.
0: Ya, jadi
1: berbau,
0: in English,
1: it's,
0: yeah.
1: it's very different in, when we say hospital for sick people, and then yeah. hospitality is keramah tamahan like
0: yeah.
1: that. Yeah, okay.
0: Jadi berbeda. Mm-hmm. Ya, jadi in English, mm-hmm. there's the friendly and generous mm-hmm. treatment mm-hmm. of guests or visitor.
1: Okay.
0: Jadi example of the sentence mm-hmm. you can mm-hmm. Use by yeah. Doing the hospitality mm-hmm. Mm-hmm. like Balinese people yep. are famous for their warm hospitality. Mm, benar kan?
1: Okay, yeah.
0: Jadi hospitality itu bisa termasuk senyum, ya,
1: sapa,
0: ya,
1: salam.
0: Jadi seperti itu. Mm-hmm. Jadi this is very important word in mm-hmm. tourism
1: okay.
0: that you want to know. Yeah, yeah. We say Indonesian hospitality itu paling terkenal.
1: Yeah. So okay. When we say Indonesian hospitality, so we mean our kindness.
0: Yeah.
1: Yeah. To
0: kind
1: visitors. Okay,
0: yeah.
1: And like what? Smile, always smile and say welcome, yeah. welcome, like
0: yeah,
1: that. Yeah, especially in Bali.
0: Yeah,
1: welcome, hello sir, like that. Yeah, it's hospitality, teman perdua.
0: Okay.
1: And the next word is itinerary.
0: Yeah, itinerary.
1: Oh, itinerary.
0: Nah,
1: okay.
0: Maybe it's like a strange word. Yeah. different with the destination maybe or hospitality. This is itinerary. Tapi ini harus juga pendengar ya yang apalagi kita sebagai masyarakat Bali gitu ya harus juga tahu apa itu itinerary.
1: Itinerary.
0: Ya,
1: okay.
0: Jadi itinerary itu adalah a planned route or schedule of a trip. Jadi kalau in bahasa itu rencana perjalanan atau jadwal wisata.
1: Wisata, okay.
0: Nah, jadi biasanya itu juga ditanyakan oleh biasanya para visitor. Gitu. Jadi kita juga harus tahu ya, meskipun kita bukan guide gitu ya, untuk we are not a guide, tapi biasanya itu akan muncul kata-kata itu.
1: Okay, we should know. Yeah, that's what is important things.
0: Yeah,
1: yeah, that you should know, teman perdua. Okay.
0: So, for example, yeah, the sentence of itinerary. Our itinerary include Tanah Lot, Uluwatu, Lovina. Jadi perjalanan schedule-nya itu apa saja?
1: Oke. Okay. Jadi itu jadwal-jadwalnya ya, mau kemana aja gitu ya? Oke.
0: Okay. Termasuk time-nya.
1: Time-nya.
0: Jenisnya.
1: And
0: what activities? That
1: what activities that jenisnya ya?
0: Yeah.
1: Misalnya mungkin cooking class atau apa ya teman perdua selain menyebutkan
0: snorkeling,
1: ya diving, or what else? Yeah. Try ya, okay. Itu jadi yang disebut rencana perjalanan atau jadwal wisata. Mungkin lumba-lumba ya, mungkin lihat lumba-lumba atau lain. Ya, okay. Mungkin lain-lain sebagainya. Jadi itu konteks kalimatnya. Okay. Nah, teman perdua untuk segmen berikutnya nih ya. Nanti kita bakal ke segmen kedua yakni English in Real Life. Jadi kamu siapin handphonenya karena nanti juga kita akan mengecek seberapa fasihnya, seberapa bisanya kamu bahasa Inggris ya. Terutama untuk mahasiswanya Miss Novita ya.
0: Yang SMK juga bisa
1: boleh.
0: Pariwisata.
1: Pariwisata ya.
0: Pasti menggunakan bahasa Inggris.
1: Ya. Yes, karena nanti kita akan cek-cek lagi ya untuk seperti apa sih kemampuan bahasa Inggris kamu. Tetap di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia di English Corner.

0: Pulau 2, pagi kamu bakal lebih seru di
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu lagi dengerin
3: sore.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Still on 105.4 FM Pro 2 RRI Singaraja, raja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. This is segment 2 ya, yeah. Still in English Corner with me Iren Amora and Miss Novita. Ready to next segment?
1: Yeah.
0: Yeah. This is called English in Real Life. Yay. Yeah. So, this is
1: we have to express about in English, but in conversation.
0: Okay, this is simulated dialogue, yeah?
1: Okay.
0: So, Miss Novita as tours, I am as a helper, okay?
1: Okay.
0: Start now.
1: Excuse me, can you help me? I'm looking for a beach that not too crowded.
0: Oh, of course. I recommend Lovina Beach. It's quiet and beautiful. It's about 30 minutes from here.
1: Oh, that sounds great. How do I get there?
0: You can rent a scooter or take a local taxi. I can write down the route for you.
1: Oh, thank you so much. And is there a good restaurant nearby?
0: Yes, there is a small warung called RRI's Kitchen. They serve fresh seafood and coconut water.
1: Oh, perfect. You are very helpful.
0: My pleasure. Enjoy your day in Bali. Yay!
1: And from the conversation that we are already present, this is about the... I want to have a note about the useful expression.
0: Yes.
1: Yeah. From that conversation, we can take the excuse me, can you help me?
0: Okay.
1: Itu biasanya yang akan kita dengar atau sering ditanyakan oleh turis-turis yang datang ke sini ya. Jadi that's a polite way to start a conversation with the tourist like that.
0: Jadi cara ramah ya, itu sopan banget untuk menanyakan pastinya. Pasti harus kasih excuse me, permisi. Bisakah kamu membantuku gitu.
1: Yeah, okay. Jadi setelah itu kita bisa menjawabnya ya, kita we can reply by I recommend or it's better than I suggest
0: you,
1: or for giving recommendation about the tourist spot or about the route, the best route, jadi itu bisa kita gunakan.
0: Next
1: dan
0: expression.
1: Ada lagi how do I get there? Nah, itu juga biasanya akan digunakan kalau para turis itu bertanya. Jadi kalau ada yang bertanya seperti itu artinya how to ask the direction.
0: Direction, ya, atau jadi, arahnya kemana? Ya, arahnya kemana kita? Aku harus kemana? Gitu ya.
1: Betul sekali. Jadi kalau ngomongin tentang arah, jadi kita harus tahu juga tentang
0: tempat yang tadi ya.
1: Seumpamanya apakah itu next, apakah itu beside, apakah itu
0: in front,
1: kalau
0: of
1: kita
0: the
1: juga
0: depan.
1: Tahu apakah kita mau ngomong oh lurus saja gitu, go straight. Atau belok kiri, belok kanan, turn left, turn right, jadi seperti itu. Jadi
0: kita juga kayak gini ya, jadi Google Maps ya.
1: Iya, supaya enggak hanya tunjuk-tunjuk aja.
0: Tunjuk-tunjuk
1: ya.
0: Gitu enggak ngerti
1: atau bahasa
0: gitu ya.
1: Bisu gitu
0: okay,
1: ya.
0: Oke, iya.
1: Jadi itu juga harus tahu tahu juga tentang kita kan di sini punya jalan yang maksudnya pertigaan, perempatan gitu. Jadi kalau pertigaan itu T-junction. Kalau perempatan Crossroad.
0: Jadi
1: supaya kalau ada di situ macet, jadi macet itu apa?
0: Harus
1: kita tahu. Misalnya any traffic jam or bagaimana?
0: Jadi kayak juga ngasih tahu nih Miss ya, kira-kira berapa ratus meter gitu kan ya? Ada
1: juga
0: ini.
1: Jadi estimasinya juga harus kita berikan.
0: Nyampenya.
1: Apakah itu jam? Apakah itu tempuh melalui berapa jam? Itu berapa menit? Atau juga berapa kilometer. Jadi para turis itu juga bisa membayangkan dari sini tuh kita perlu apa? Apakah hanya perlu berjalan saja atau harus naik motor atau Grab gitu ya? Atau naik yang maksudnya yang lebih nyaman mungkin naik taksi atau yang lainnya.
0: Jadi harus wajib tuh ya teman-teman gua untuk estimasi jauh tempuhnya kilometer atau mungkin waktunya berapa menit supaya ada bayangan untuk si turisme ya, turis itu itu tadi berapa lama, oh jauh ternyata aku harus pakai ini aja, misalnya ya, naik taksi atau mungkin ya udah, oh deket misalnya dari sini ya, nanya misalnya tiba-tiba ada turis nanya di mana taman kota, oh deket itu ya, ya. Jadi cuma jalannya kira-kira 5 menit mungkin dia akan jalan naik jalan kaki gitu ya, ya. Oke, okay.
1: Jadi variasinya juga bisa menggunakan kata let me show you on the map. Gitu.
0: Okay.
1: Soalnya kalau dia kebiasaannya kan turis terus selalu bawa map gitu.
0: Okay.
1: Jadi kita bisa memberitahunya seperti
0: tahu.
1: Apa.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Let me show you on the map.
1: Would you like me to call taksi gitu. Jadi ya, karena kita kan udah tahu, udah biasa di sini, jadi tahu mungkin bagaimana caranya. Jadi kita bisa tahu memberikan apa namanya rekomendasi.
0: Ya. Okay. Jadi gitu ya, Miss Per. Nanti tiba-tiba ada turis nanya, excuse me, can you help me? I'm looking for a Lovina Beach misalnya. Nanti biar nggak bengong.
1: Iya. Gitu, ya. Atau malah lari.
0: Lari gitu. Takut gitu ya. Oke. Jangan lagi, karena sebenarnya belajar bahasa Inggris itu gampang ya. Kalau kita udah menyiapkan dari sekarang. Makanya dengerin English Corner di Pro 2 RRI Singaraja.

0: Well, teman Pro 2, Silly English Corner with me, Ren Amora and Miss Novita. Now, in sentence challenge. Nah, ini kita bakal ngapain nih, Miss, sekarang?
1: Nah, kita akan memberikan,
0: like a game, ya,
1: today's, because the term for today is about the English for tourism. So, I will give maybe a part of a sentence, and then you are a Pro 2 listener, can adding what the sentence.
0: Completely, okay.
1: For the first sentence, if I meet a foreign tourist in Bali, I will blah blah blah.
0: Okay. Maybe
1: who
0: you
1: wants?
0: Can repeat again, Miss?
1: If I meet a foreign tourist in Bali, I will.
0: Okay, then complete the sentence.
1: Yeah, complete the sentence.
0: If I meet a foreign tourist in Bali, I will. Blah, blah, blah, blah. So, come on, teman Pro 2, you can text me on WhatsApp on 0811-399-1054 ya, 0811-399-1054. Atau mungkin bisa komen ya di YouTube RRI Singa Raja Official ya. Juga bisa di sana komen seperti apa jawabannya. Nanti untuk segmen ini ya, nanti kita akan pilih ya tiga orang yang benar, yang betul ya, Miss ya, untuk menjawab begitu. Dan kita akan memberikan merchandise berupa topi
1: yang udah dipakai.
0: Tapi warnanya hitam ya. Ini hanya sampel ya. Nanti yang untuk yang hadiahnya adalah warna hitam. Okay. Mungkin challenge-nya kita tunggu dulu jawaban dari teman Pro 2 ya, and then we will back after this song. So check this out.

0: Emang kalau konten ginian, orang tuh nyari apanya?
1: Ih, gak tahu ya. Itu namanya ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response. Sensasi suara kriuk, ngunyah, ngegigit, minum, terus ada juga suara berbisik, bicara halus sampai ngegaruk. Ini ada hubungannya sama panca indera manusia yang ngasih respons ke saraf otak kita. Jadi ada sensasi ngegelitik yang dirasain tubuh tertentu pas lagi dengerin, cium aroma, ngerasain, termasuk lihat sesuatu. Manfaatnya itu nimbulin rasa rileks tubuh sampai bikin ngerasa lebih tenang. Buat kamu yang punya gangguan tidur atau insomnia, konten ini cocok banget. Bikin kualitas tidur jadi lebih baik.
2: Oke, teman Pro 2, how about our quiz ya? Yeah? And then the question, if I meet a foreign tourist in Bali, I will blah blah blah blah. So, okay. Miss Novita, there is an answer in YouTube ya. Yeah? Okay. From at new akun 3232. If I meet foreign tourists in Bali, I will greet them warmly.
3: Oh, okay. Very good.
2: Is that right?
3: Very good expression.
2: Okay, yeah. Greet them katanya ya, yeah, untuk benar. Menyapa dengan as hangat. Okay. Betul kah?
3: Betul.
2: Okay, selamat new akun. Nanti silakan ambil topinya ke RRI ya. Yeah. Jangan lupa tunjukin kalau kamu namanya new akun ya. Mm-hmm. Adakah lagi? Let's check ke WhatsApp. Okay, this is from Windy at Sambangan. If I meet a foreign tourist in Bali, I will say hello katanya.
3: Okay,
2: okay. Is it right?
3: Betul.
2: Okay.
3: Yang terpenting mengerti gitu, okay. Understand, dan
2: yeah, yeah.
3: You have not to be shy, okay. To express the English.
2: Not what is run ya? Yeah?
3: Yeah.
2: Don't run ya. Yeah? Kalau ketemu foreign tourist, I will run.
3: No,
2: jangan ya. Karena kita di sini konteksnya harus berani berbahasa
3: yeah,
2: Inggris.
3: Just confidence.
2: Ya, ya, ya, ya. Oke, ada lagi next. Satu lagi dari Doni di satelit. Ya, yeah, if I meet a foreign tourist in Bali, I will give directions katanya. Oke, okay, ya mungkin tamunya akan ke tadi ya, nanya tadi. Oke, okay, jadi benar juga ya. Oke, okay, so congratulations for new akun 3232 and Windy di Sambangan and Doni di satelit. Yeay. Dan teman Pro 2, sebelum kita masuk ke last segment ya, it's song of the day. Let me show you the song dulu ya, lagunya dulu untuk kita bahas sore ini. This is okay. From Ed Sheeran ya, yeah, with Perfect.

0: Alright, perfect. From Ed Sheeran, teman Pro 2. And welcome to Song of the Day. This is coming from Ed Sheeran with Perfect, ya. Yeah? Okay, Miss Novita.
1: Yeah.
0: So, in this lyric, yeah, we have I found a love for me. Asik.
1: Yeah. Apa itu?
0: So,
1: the meaning?
0: What's the meaning? The meaning
1: I found.
0: Okay,
1: saya
0: I found.
1: Menemukan. Karena found itu adalah verb 2 dari find.
0: Find, ya. Yeah.
1: Ya, jadi sudah menemukan artinya bahwa dia menemukan cinta untuk dirinya
0: aku,
1: sendiri artinya
0: yeah.
1: Biar tidak apa namanya kaku ya. Mm-hmm. Jadi bahasanya aku temukan cintaku
0: gitu. Ya. Okay. Same like I finally found someone. Like ya.
1: Yeah.
0: Do you know that song ya?
1: Yeah.
0: Okay, jadi found menemukan ya yeah, cinta.
1: Find.
0: Okay. Darling just dive right in and follow my lead. Okay, itu jadinya artinya apa nih?
1: Darling, sayang.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Jadi just dive right in. Jadi artinya kalau seumpamanya diartikan satu-satu itu kan
0: dive.
1: Mungkin artinya selam
0: menyelam
1: gini
0: menyelam,
1: selam
0: dive
1: saat ini juga gitu.
0: Okay.
1: Jadi artinya maksudnya di sini adalah tempuhlah gitu.
0: Okay.
1: Tempuhlah and follow my lead. Jadi ikuti langkahku, ini gitu maksudnya.
0: Okay.
1: Ya.
0: Mm.
1: Jadi karena sudah menemukan ya yang penyanyi
0: sama-sama
1: ini
0: sama-sama
1: ya,
0: gitu ya.
1: Ya, kita harus sama-sama.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Kayak ayo follow aku kalau
1: ya.
0: Artinya di sini follow bukan follow di Instagram,
1: ya,
0: bukan ya. Tapi jalan beriringan,
1: ya.
0: Bergandengan gitu
1: ya,
0: kayaknya
1: benar.
0: Ya. Oke. Okay. And then mana nih?
1: Apa? Well,
0: well,
1: I found a girl, when, gitu ya, beautiful and sweet ya. Kalau itu kan sudah sama ya, maksudnya
0: biasalah,
1: sesuai ya.
0: Ya
1: jadi
0: okay.
1: Ya, aku menemukan seorang gadis yang cantik, yang manis.
0: Thank you,
1: gitu.
0: Thank you. Oh, it's not me. Yeah, okay.
1: Yeah.
0: Oh yeah. And
1: okay.
0: Then oh, I never knew.
1: Yang mana? Oh,
0: okay.
1: I never knew you were the someone waiting for me. Jadi aku tak pernah tahu kau seseorang yang menantiku juga.
0: Ternyata
1: gitu.
0: Ini
1: menanti
0: cintanya berbalas.
1: Iya,
0: oke,
1: benar.
0: Bukan bertepuk sebelah tangan.
1: Ya,
0: oke. Okay.
1: Jadi pas ya.
0: Okay.
1: Jadi apa itu lagi?
0: Cause we were just kids when we fell in love.
1: Ya, jadi itu cinta monyetnya ya, karena
0: okay.
1: Kita hanyalah anak-anak ketika jatuh cinta dulunya.
0: Oh, mungkin
1: itu.
0: Ini berarti dia teman kanak-kanak, masa kanak-kanak
1: ya,
0: sekarang udah dewasa akhirnya mereka jadian.
1: Ya,
0: gitu,
1: jadi makanya
0: ya.
1: Di setelah itu kan ada not knowing what it was. Jadi enggak mengerti itu cinta itu seperti apa gitu dulu, karena
0: not
1: kita kan teman-teman
0: what it was
1: kan gitu.
0: That's
1: ya.
0: Why ya, masih anak-anak enggak ngerti cinta.
1: Iya, jadi
0: ya.
1: I will not give you up this time. Jadi aku tak akan berikan padamu hingga saat ini. Jadi maksudnya itu
0: give up, menyerah,
1: ya,
0: gak nyerah gitu.
1: Ya, jadi tidak, kalau kali ini saya tidak akan menyerah. Kalau kemarin itu mungkin karena kita sama-sama
0: masih
1: ngerti, kecil ya,
0: gitu kan
1: ngerti,
0: ya.
1: Gitu.
0: Jadi ini kayak perjuangan gitu ya.
1: Yeah,
0: oke, okay. Setelah sekian lama dari kecil sampai sekarang akhirnya dia akan berjuang tidak menyerah begitu ya.
1: Oke.
0: Oke, and then but darling,
1: just kiss me slow,
0: your heart is all.
1: Okay,
0: yeah, ini kan udah biasa
1: kan,
0: ya. Beri hatimu secukupnya gitu.
1: Ya, ciumlah aku perlahan.
0: Yeah,
1: jadi
0: gitu.
1: Perasaanmulah
0: segalanya.
1: Okay.
0: Gitu. And in your eyes you are holding mine, ya. Yeah?
1: Ya, yeah, dan dalam tatapanmu kaulah ya milikku.
0: Oke.
1: Jadi ini perfect banget ya untuk didengarkan untuk para pemula yang baru
0: ya.
1: Ingin belajar bahasa,
0: Inggris.
1: Karena lagunya itu mudah diikuti,
0: jadi gampang diartikan
1: ya,
0: juga.
1: Jadi
0: ya.
1: Diperlukan maksudnya lagu-lagu yang slow aja dulu, jangan yang ngebeat ya. Nanti
0: okay.
1: Kalau mungkin sudah terbiasa,
0: paham.
1: Ya jadi
0: karena ini pelan-pelan juga ya, kayak per kalimat gitu ya.
1: Ya apalagi ini kan
0: I
1: tentang cinta yang
0: love.
1: Ya tentang jatuh cinta
0: relate
1: itu biasanya
0: banget
1: lebih
0: dengan anak-anak gitu kan. Anak-anak remaja. Okay. So this is a romantic song.
1: Yeah,
0: that's why teman Pro 2 biasanya anak-anak muda itu easier belajar ya, alias lebih gampang belajar kalau udah yang relate sama mereka. Apalagi ini romantic song is cocok banget untuk kamu gitu ya. Okay. Waduh, waktunya udah mepet banget nih Miss. Kita gak nyadar ya udah ngomongin. Sebenernya
1: belum lagi banyak ya.
0: Banyak ya, ada lagu-lagu yang lain juga gitu kan ya. Ya nanti ada next meeting ya, ketemu lagi nanti di English Corner. So teman Produa, thank you untuk semuanya yang udah ikutan belajar. Jadi mulai sekarang jangan lagi berpikir kalau belajar bahasa Inggris itu very difficult ya, because in this English Corner you can learn ya easy ya, bareng
1: with
0: Produa.
1: With the song, with the games,
0: with game ya, with the expression ya, yang tentunya ada dalam kehidupan sehari-hari kamu. So thank you Miss Novita.
1: Okay, thank you Miss Irene.
0: Thank you so much ya untuk teman-teman juga dari IAHN Empu Kuturan Singaraja yang tentunya akan mengisi terus English Corner setiap hari Jumatnya. So aku Irene Amora and
1: Miss Novita.
0: See you next week. Bye.

Yo, selamat Prodo masih di sore ceria Prodo 2 era di Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tentunya masih bareng aku Zaki. Namarin kamu di sore ceria sampai jam 7. Wah, bentar lagi ya teman Prodo 2 ya. Kali ini tembang pop Bali bakal aku puterin buat kamu sampai jam 7 nanti. Jadi buat teman Prodo 2 pecinta lagu-lagu Bali, stay tune aja di 105,4 FM Prodo 2 RRI Singaraja. Dan kali ini aku punya info keren banget teman Prodo 2 buat kamu ya, tentang kain tradisional buleleng ini yang makin keren dan makin trendy alias kekinian ya teman Prodo 2 ya. Jadi lewat wadah atau ajang peragaan busana Askara Wastra Tunjung Ungu di panggung Buleleng Festival 2026 kemarin guys, Endek Tunjung Ungu ini resmi diperkenalkan ya ke publik, mengangkat keindahan motif bunga Tunjung Ungu. Para desainer lokal ini berhasil ngolah kain ini jadi deretan rancangan busana yang tampak modern, terus juga elegan dan tentunya penuh karakter teman Prodo 2 ya, khas banget pokoknya. Dan terkait hal itu juga nih, Dekranas Da Buleleng berharap juga inovasi ini bisa bikin anak-anak muda kita-kita ini makin bangga dan juga hobi pakai kain endek lokal untuk outfit harian maupun acara formal teman Prodo 2 ya. Soalnya ya gitu guys, dengan kita bangga pakai produk-produk lokal, kita gak cuma ngelestarin warisan budaya Buleleng aja ya, tapi juga ikut memutar roda perekonomian buat para perajin. Itu kuncinya di situ guys, dan juga para pelaku usaha UMKM di sekitar kita.

0: kamu lagi dengerin
1: sore.
0: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam, Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: Sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, teman-teman berdua, karena waktu juga nih guys semakin merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi sampai di sini aku nemenin kamu di sore ceria edisi hari ini Jumat ya, 21 Agustus 2026. Thank you buat kamu semuanya yang udah dengerin dari tadi pukul 15 sampai menjelang pukul 19 malam kali ini. Tapi jangan bawa frekuensi kamu, karena bentar lagi ada Kak Wira yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: Butu, Butu, tolong ini anjingnya diikat. Saya mau digigit ini, Butu. Aduh.
1: Aduh, tenang, Bu, tenang. Anjingnya enggak galak kok. Kalau sudah pelihara anjing gini, sebaiknya diikat ya, Bu, biar tidak menggigit orang nanti, agar tidak terinfeksi rabies juga. Ini anjingnya sudah dapat vaksin rabies belum, Bu?
2: Dulu sudah divaksin sih, Bu, awal saya pelihara.
1: Sudah berapa tahun itu? Vaksin rabies harus rutin diberikan, Bu. Anjingnya ini bisa dibawa ke dokter hewan atau ke puskeswan yang terdekat tentunya, Bu.
2: Wah, saya kira cukup sekali saja dapat vaksin rabies. Iya deh, sekarang saya bawa ke puskeswan, Bu.
1: Vaksinasi rutin rabies adalah cara terbaik dan satu-satunya untuk menjaga kita dan anjing peliharaan kesayangan tetap aman.
3: Teman Pro 2, sampai di sini dulu ya, soal cerianya.
4: Ketemu lagi.

0: listening to Produa FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Berikut informasinya. Info pertama, teman Pro 2. Ketergantungan Indonesia terhadap bawang putih impor masih sangat tinggi. Kebutuhan nasional yang mencapai sekitar 600 ribu ton per tahun belum sebanding dengan produksi dalam negeri yang hanya berkisar 34 ribu hingga 40 ribu ton. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam gerakan penanaman bawang putih serentak yang digelar di 17 provinsi. Di Kabupaten Buleleng, Polres Buleleng mengambil bagian dengan mengembangkan lahan sekitar 25 are di Subak Paitan, Banjar Dina Sangborni, Desa Pakisan, Kecamatan Kubu Tambahan, Rabu 19 Agustus 2026. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, keindahan bunga teratai ungu kini hadir dalam balutan kain tenun khas Buleleng. Endek Tunjung Ungu diperkenalkan melalui peragaan busana bertema Askara Wastra Tunjung Ungu di panggung utama Buleleng Festival 2026. Motif bunga Tunjung Ungu dituangkan dalam karya tenun endek dengan tampilan lebih modern, elegan, dan penuh karakter melalui rancangan para desainer Buleleng. Info terakhir, teman Pro 2, keberagaman agama di Kabupaten Buleleng dinilai perlu menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan yang rukun dan damai. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Igede Sumarawan, mengajak masyarakat terus menjaga dan merawat kerukunan di tengah perbedaan. Menurutnya, perbedaan agama dan keyakinan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia yang harus disikapi dengan saling menghargai. Itu tadi Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Tengah bersama aku, Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penting kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Hey, this is Taylor.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Wira ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Ihi, gimana malam hari kamu teman Pro 2? Happy-happy kah? Happy-happy kah? Iya, karena besok udah weekend ya. Pastinya happy dong. Udah planning-planning nih mau pada kemana Sabtu Minggu nih teman Pro 2. Iya, ikutan dong, aku diajakin dong. Ya pokoknya buat kamu teman berdua selamat weekend ya. Menikmati, dinikmatin aja. Yang mau jalan-jalan, jalan-jalan. Yang mau me-time atau rebahan aja boleh. Yang penting kamu tetap happy. Oke, biar kamu malam hari ini tambah happy ya teman berdua. Tentunya aku bakal muterin lagu-lagu favorit kamu, lagu-lagu yang lagi viral, yang lagi diputer di mana-mana. Aku juga bakal muter malam ini buat menemani malam Sabtu kamu teman berdua. Gak cuman itu, aku juga bakal ngasih informasi-informasi menarik yang sayang banget buat kamu lewatin teman Pro 2. Kayak di segmen pertama ini nih, di Pos Jaga ya, pengen ngobrol sambil jaga malam. Aku mau ngebahas topik anak muda dan komunitas. Masih relevankah di era digital ini teman Pro 2? Soalnya sekarang ini ya, buat kenalan sama orang baru tuh sebenarnya gampang banget ya teman Pro 2. Tinggal buka media sosial, masuk grup chat atau follow akun yang punya minat yang sama. Bahkan kamu bisa punya teman dari berbagai daerah tanpa pernah ketemu langsung teman Pro 2. Bener gak? Yohoi dong. Tapi pertanyaannya, apakah itu berarti komunitas secara langsung udah gak relevan buat anak muda? Justru mungkin sebaliknya teman Pro 2. Di tengah kehidupan yang serba digital ini, komunitas bisa jadi tempat untuk benar-benar bertemu, ngobrol, bertukar pengalaman, dan melakukan sesuatu bareng-bareng. Bukan cuma sekedar saling like atau balas komentar di media sosial teman Pro 2 ya. Komunitas juga gak harus selalu serius kok. Ada komunitas musik, olahraga, fotografi, otomotif, gaming, lingkungan, sampai komunitas yang awalnya cuma terbentuk karena punya hobi yang sama. Misalnya komunitas pengumpul tutup galon. Emang ada ya yang nggak tahu juga, mungkin ada kan. Jadi teman berdua, di era digital ini komunitas bukan hilang, bentuknya aja yang berubah. Dan mungkin yang kamu cari dari sebuah komunitas bukan sekedar banyak teman, tapi orang-orang yang punya frekuensi dan tujuan yang sama nih teman berdua.

0: lagi dengerin? Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?
1: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di pos jaga teman Pro 2, masih bareng aku Ira ya, ngebahas anak muda dan komunitas masih relevan gak sih di era digital sekarang ini. Yang namanya anak muda ya teman Pro 2 ya, kadang masuk komunitas bukan karena punya tujuan besar. Bisa jadi awalnya cuma diajak teman sih, penasaran gitu juga bisa, atau sekedar ingin punya kegiatan baru karena mungkin bosen dengan kegiatan yang ada ya. Contohnya seperti cerita dari teman kita nih Pro 2 ya, dia awalnya diajak temennya ikut komunitas fotografi, padahal menurutnya nih dirinya bukan orang yang terlalu aktif dan bahkan awalnya cuma datang lihat-lihat lalu pulang. Tapi setelah beberapa kali ikut kegiatan, dia mulai kenal banyak orang teman berdua. Dari situ dia belajar soal fotografi, mulai berani ngambil gambar di berbagai tempat, bahkan beberapa kali dipercaya membantu dokumentasi sebuah acara teman berdua. Menariknya lagi nih, dia bilang pengalaman paling berharga bukan cuma soal skill fotografi, justru dia merasa lebih percaya diri karena bertemu dengan orang-orang yang punya ketertarikan yang sama. Jadi teman berdua, kalau selama ini mungkin kamu masih ragu buat gabung komunitas karena takut gak cocok, mungkin gak ada salahnya untuk mencoba dulu deh sekarang teman berdua. Gak harus langsung aktif kok, kenalan dan lihat suasananya aja dulu. Semisal enak, semisal asik, boleh deh dilanjut. Semisal emang gak cocok, mungkin kamu coba lagi cari komunitas yang kamu banget gitu teman berdua.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17.

Oke teman berdua, masih bareng aku Wira ya tentunya. Di pos jaga pengen ngobrol sambil jaga malam, ngebahas apa sih Kak Wira tadi. Buat kamu yang baru join ya, mungkin ya aku ngebahas, lagi ngebahas anak muda dan komunitas masih relevan gak sih di era digital yang kayak sekarang ini ya teman berdua ya. Kalau ngomongin masalah komunitas nih, jangan bayangkan semuanya harus punya agenda rapat, struktur organisasi, atau kegiatan yang serius teman berdua. Di kalangan anak muda, komunitas bisa menjadi tempat belajar yang jauh lebih santai. Tuh, nih bahkan aku pernah dengar pengalaman dari teman aku teman berdua. Dia bergabung dengan komunitas lari ya karena awalnya ingin lebih rutin olahraga. Terus dia juga ngaku kalau sendirian, dirinya tuh sering kehilangan motivasi. Bener juga sih ya. Kalau kita olahraga lari-lari gitu sendirian tuh kayak gak ada yang motivasi gitu, kurang gitu ya. Tapi ternyata dia setelah ikut komunitas di suasananya tuh bisa berubah teman berdua. Ada teman yang ngajak latihan, ada yang berbagi tips, bahkan ada yang sekedar nemen ngobrol setelah olahraga gitu atau sebelum olahraga. Menurutnya teman berdua, justru keberadaan orang lain membuatnya lebih konsisten. Dari yang awalnya cuman ingin olahraga, akhirnya punya teman baru dan mulai berani ikut berbagai kegiatan. Ini yang menarik dari komunitas teman berdua. Kadang untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya enggak kamu cari sejak awal itu akhirnya bisa ditemukan di komunitas. Mungkin datang untuk belajar satu hal, tapi pulangnya membawa pengalaman, relasi, bahkan kepercayaan diri yang baru teman berdua. Makanya komunitas masih sangat relevan untuk anak muda di era sekarang ini. Karena teknologi bisa mempertemukan kamu dengan banyak orang, tapi komunitas memberi kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih nyata teman berdua.

Oke teman Rodwah, lanjut lagi ya. Jadi kesimpulannya dari obrolan kita tadi ya teman Rodwah ya, apakah di era digital ini anak muda dan komunitas masih relevan? Ya jawabannya ya jelas masih teman Rodwah. Bahkan teknologi justru bisa membuat komunitas makin berkembang. Sekarang komunitas bisa memanfaatkan media sosial untuk mencari anggota baru, membuat kegiatan, berbagi informasi, sampai menunjukkan hasil karya mereka teman Rodwah. Pertemuan secara langsung kemudian menjadi pelengkap dari interaksi yang sebelumnya terjadi secara online. Yang penting teman berdua, jangan sampai kehidupan digital membuat kamu lupa bahwa manusia tetap butuh koneksi yang nyata. Oke, jadi buat kamu yang sampai sekarang merasa belum menemukan circle yang cocok, mungkin jawabannya bukan terus mencari teman di media sosial. Bisa jadi kamu hanya perlu menemukan komunitas yang sesuai dengan minatmu teman berdua. Karena siapa tahu ya, dari satu komunitas yang awalnya cuma coba-coba, justru lahir pertemanan, pengalaman, bahkan peluang baru untuk kamu teman berdua. Jadi gak ada salahnya kalau kamu untuk ikut komunitas offline gitu teman berdua. Oke teman berdua, jadi sampai di sini aja pos jaga edisi kali ini ya. Jumat tanggal berapa nih? Tanggal 21 Agustus 2026. Sesaat lagi aku bakal ngajak kamu untuk join ke Pro2 RRI Jakarta ya teman berdua, untuk mengikuti musik Sik Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini tentunya. Edi Tama nemenin lo 1 jam ke depan seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia. Dan malam hari ini ada yang main lagi nih ke Prodo 2FM tentunya di MLC ya. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Mariska Juwita yang baru aja ngerilis single lagi setelah beberapa waktu nih ya. Pokoknya nanti kita bakal ulik, kita bakal bahas juga, kita bakal ngobrol bareng sama Mariska. Jadi buat kamu yang pengen ngobrol-ngobrol, pengen seru-seruan juga, pengen bertanya atau sekedar absen juga boleh sih. Boleh banget langsung aja merapat di WhatsApp Pro 2FM Jakarta ya di 0811 800 105, atau bisa langsung drop ke live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya. Nanti gue bakal sapa-sapa, bakal bacain juga kamu yang udah join merapat di situ. Jadi pastiin buat kamu join ya. Oke, nanti gue bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Mariska. Jadi buat kamu, cari tempat ternyaman kamu buat dengerin MLC malam hari ini selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: to MLC Music Live Chat. Sekarang ini udah gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
1: Yeay.
0: Halo.
1: Halo.
0: Bentar gue mau make sure sesuatu dulu ya. Aman gak?
1: Aman-aman.
0: Aman kan? Oke, oke.
1: Aman-aman.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizka tuh selalu ceria gitu ya?
1: Emang iya ya?
0: Kelihatannya sih.
1: Kelihatannya ya. Kalau lagi ceria sih.
0: Oh iya. Tapi gimana?
1: Tapi kalau udah lagi capek, uh-huh, udah enggak ada suaranya.
0: Oh iya. Berarti lu
1: tidur.
0: Itu adalah kunci sih. Tapi emang capek. Enak sih.

0: Maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan. Apa? Kalau di rumah tuh ngapain?
1: Oh, kalau di rumah?
0: Kalau di rumah.
1: Main sama itu, sama Anabul.
0: Oh iya, wow. Apa? Anjing? Kucing?
1: Anjing.
0: Oh wow, oke. Anjing apa itu?
1: Toy poodle.
0: Oh lucu sih.
1: Lucu, namanya Clover.
0: Namanya Clover. Oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
1: Iya, daun
0: itu kan.
1: Daun keberutu kan.
0: Oh wow, emang sengaja dinamain itu.
1: Dan dia bisa berdoa kalau mau makan.
0: Oh iya, serius, serius gini-gini ya. Gini. Oh wow. Wah lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
1: banget,
0: ya.
1: Banget.
0: Kalau sama dia
1: banget.
0: Ya.
1: Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan. Terus kayak gitu apa namanya, ulu-ulan. Terus kadang ngajakin main gitu-gitu. Terus kayak gitu. Makanya lucu deh.
0: Oh iya. Tapi dia tipikal yang clingy ya sih?
1: Agak lumayan.
0: Lumayan. Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya ya anjing yang gak terlalu clingy gitu kan.
1: Ya, dia agak sih.
0: Lumayan lah ya, lumayan. Bisa.
1: Umurnya baru 1 tahun.
0: Oh iya. Wow, masih gemas-gemas ya.
1: Masih gemas-gemas.
0: Oke, okay. Anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
1: Lama tidak terdengar ya. Iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada.
0: Setahun
1: sih.
0: Ada ya. Ada, karena ada. Terakhir tuh yang album kan?
1: Iya.
0: Album apa? Blue ya?
1: Blue
0: ya, benar ya? Benar ya? Gimana
1: terakhir
0: ngapain
1: Blue,
0: aja tuh?
1: Terus habis itu aku langsung mencoba di balik layar.
0: Wow. Oh ya?
1: Jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi, terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya meronta, ngerti ya? Kayak,
0: bener.
1: Gue kayaknya kok di balik layar setahun kayak udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya? Gitu, kenapa tuh awalnya?
1: Pengen tahu aja.
0: Oke.
1: Pengen tahu, terus deh gitu. Emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka gitu. Terus ada juga yang kayak minta, lu bikinin dong lagu buat gue gitu.
0: Oh ya?
1: Bikin.
0: Oh wow, seru ya. Terus apa yang seorang Maritza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
1: Oh bedanya kalau lagu buat orang lain tuh lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih.
0: Okay.
1: Terus kayak gitu kayak lebih bangga aja juga ada. Okay. Sih ada satu kebanggaan tersendiri kayak ih gila ya dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu.
0: Okay.
1: Ternyata lagu ini dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva Kristianti, terus itu. Ada soundtrack yang lagi tayang sekarang nih, namanya My Chef in Crime. Jadi jangan lupa pada nonton. Jadi promo juga nih, promo filmnya.
0: Gak apa-apa gitu kan.
1: Di Netflix sama di Vision gitu.
0: Seru.
1: Terus ya itu, kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtune. Playtune itu jadi musisi-musisi yang lagi mau promo.
0: Okay.
1: Mereka datang ke Playtune. Jadi gue bikin acara musik gitu.
0: Oh, offline gitu atau
1: offline. Tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus udah gitu blasting media juga gitu-gitu. Jadi jadi akhirnya gue tahu kan, ternyata ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini.
0: Bener,
1: ya gitu.
0: Bener.
1: Ternyata selelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
0: Oke. Dan itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
1: Enggak, setahun.
0: Setahun pas ya?
1: sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu rilisan.
0: Oh iya, okay.
1: Tapi gue nggak promoin, gue nggak terlalu promo lah ya. Intinya itu kayak agak dance music gitulah.
0: Oh iya, dance music.
1: Dance music.
0: Berarti joget dong situ.
1: Joget.
0: Ini seru.
1: Dance music.
0: Oke.
1: Pakai bahasa Inggris gitu.
0: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya, setelah mencoba di belakang layar.
1: Iya.

0: Rilisan
1: keberapa ini berarti?
0: Ini rilisan ke kalau keseluruhan lagu mungkin ke
1: 10? Ada
0: 11.
1: Oke, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
0: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue. Yang sebenarnya tadinya ini lagu gak ada.
1: Oke.
0: Gue bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin.
1: Iya, gitu. kayak nyolong Andrian ya.
0: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin. Yang mau gue rilis tahun ini. Tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
1: Oke. Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan?
0: Soalnya dari segi ceritanya itu kan jadi dia tentang beda agama gitu kan.
1: Okay.
0: Beda agama pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Alright.
0: Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitulah. Terus jadi sambil curhat ya gue sambil terus gitu.
1: Materi nih.
0: Iya, gitu lumayan nih. Pas dia ngomong ya gue nekat aja. Oh, ada kata-kata nekat nih.
1: Oke. Oh, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
0: Jadi kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja. Udah lama gini-gini aja gitu. jadi lirik kayak langsung ya udah blar.
1: Alright, menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya. Jadi buat kamu, teman bro dua yang pengen tanya-tanya, pengen seru-seruan juga boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di TPRR Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mbak Rizga. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Tadi gue lupa deh, ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya? Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau Nekat ini deh, kita ulang lagi aja.
2: Kita kan tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabannya dikit.
1: Okay.
2: Jadi cerita tentang lagu Nekat ini, itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya. Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, ada yang beda prinsip mungkin, gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun.
1: Udah lama ya?
2: Udah lama banget, yang udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
1: I see.
2: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi self love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya, Bo. Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, gak ada kejelasan, ya kan gak ada, apa namanya, gak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari masa depannya
1: masing-masing
2: lagi gitu.
1: Bener-bener kayak wasting time jatuhnya gitu kan. Karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini gak akan ketemu nih, gitu kan.
2: Gitu, karena kayak misalnya beda agama gitu. Kalau beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinannya udah fix gak akan bisa apa namanya, gak akan bisa pindah masing-masing gitu kan. Udah pasti ya mereka udahan gitu.
1: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
2: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu.
1: Lo
2: gimana sih, misalnya lo ngebayangin ya, lo kebayangin lo cinta banget sama pasangan lo, lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia, terus yang lo mikir kalau lo gak ada dia, hidup gue bakal gimana ya, kayak gitu. Terus tapi ternyata ini tuh gak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu gitu.
1: Betul.
2: Dan itu harus udahan.
1: Iya, secara
2: jadi memberanikan diri gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak gue nekat aja deh buat udahan, padahal feelingnya masih
1: kuat ya, masih
2: kencang banget.
1: Itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan.
2: Jadi, karena menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang nggak semua orang bisa lakuin gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya, buat bisa mengikhlaskan cinta sejati.
1: Oke. Tapi berarti seorang Mariska itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
2: Iya.
1: Seperti itu ya berarti.
2: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling lo cinta tanpa ada rasa bete, marah, kesel, apa-apa gitu, gak ada. Jadi pure love aja gitu, tapi lo harus lepasin gitu.
1: Benar.
2: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya, gitu. Nikahnya sama orang lain gitu, ya kan? Ya kan? Kebayang gak? Itu kan kita harus ada di posisi yang oh, lo happy ya udah gitu, gue happy. Padahal sebenarnya dua-duanya ya enggak kok, gue nggak happy gitu, gue maunya sama lo ya, gue juga maunya sama lo, tapi mau gimana gitu ya, kita mesti nekat nih untuk udahan, karena kalau enggak hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus, ya mau sampai kapan? Gitu.
1: Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri gitu.
2: Ember.
1: Kan, ya kan, benar-benar. Tapi berarti kita lupakan masalah beda agama ya, karena itu kayaknya udah mentok banget,
2: mentok
1: ya, mungkin
2: banget.
1: Tinggi banget ya. Tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam gitu, yang mungkin si pasangan ini nggak menemukan nih, tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
2: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih respect aja.
1: Oke.
2: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih gitu.
1: Bener-bener.
2: Karena kan visi misinya nggak sama.
1: Iya sih, benar.
2: Terus kan kayak misalnya kalau menurut gue misalnya gini, kalau menurut gue nanti kalau misalnya kita nikah nanti gue maunya misalnya tinggalnya di mana gitu. Satu lagi maunya misalnya gue maunya di sini soalnya di sini lebih gini-gini nih gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kalau dari awal menurut gue udah kayak harus di rela-relain gitu atau misalnya ya udah deh gue ngalah deh gitu kan, kan nggak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
1: Benar.
2: Ya kan.
1: Benar.
2: Jadi kayak misalnya ya secara visi misi udah nggak jalan, udah nggak sama prinsipnya nggak sama.
1: Susah juga
2: dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
1: Benar. Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
2: Ada. Ada perpisahan baik-baik itu ada.
1: Ada ya.
2: Ada.
1: Oke. Tapi apa nih mungkin dari Mariska gitu kan, mungkin ada teman pro 2 yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
2: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman pro 2, gak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta. Karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
1: Okay. Gitu. Itu benar-benar cinta yang tulus.
2: Cinta yang tulus gitu. Dan itu kalau misalnya emang gak bisa disatuin, harus nerima. Jadi sih kan kadang kita suka, gue gak accept nih, gitu. Gue gak bisa deh, gue gak terima nih pokoknya. Atau gak bisa kawin lari aja deh, misalnya kan ada yang kayak gitu.
1: Ada
2: yang gitu, itu nekat beneran ya.
1: Nekat beneran.
2: Ini gue lagunya nekat dengan strategi loh.
1: Bener.
2: Ini gue nekat baik hati ya kalau ini gitu. Jadi kayak, ya apa namanya, harus bisa self love sih.
1: Yes.
2: Harus bisa mencintai diri kita sendiri. Harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana gitu.
1: Betul.
2: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita gak berani buat mutusin sesuatu, ya itu akan wasting time di kehidupan kita.
1: Betul.
2: Gitu. Karena waktu berjalan terus.
1: Benar. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga.
2: Yes.
1: Ya. Benar kan? Benar. Untuk mencintai diri kita sendiri juga.
2: Iya.
1: Kita, kan? Oke, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini ya, siapa tahu relate, mungkin kamu nanti akan menemukan jalannya lah ya. Gitu. Kita nggak bisa ngejudge kayak ya lu harus putus gitu, nggak bisa.
2: Karena
1: kita nggak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan. Benar. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya. Asik.
2: dengan nekat
1: benar itu dia. Jadi langsung aja ini dia nekat dari Mariska Juwita. Music Life Chat.

udah siap belum? Yuk, jalan-jalan dengan sepatu.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Mariska, Nekat. Gimana? Belum naik.
1: Belum.
0: Maaf.
1: Gue udah teriak loh padahal.
0: Oh iya, sorry. Perlu diulang gak? Gak usah ya.
1: Nekat.
0: Itu dia. Udah. Oke, tadi di off air kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Nih, musiknya yang diambil akhirnya adalah 90s.
1: 90s R&B. Pop R&B.
0: Oke.
1: R&B white gitu tapi.
0: Oke. Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih? Dari sekian banyak genre yang kita tahu ya mungkin ya.
1: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang begitu.
0: Iya sih, benar.
1: Lagi balik lagi ke situ.
0: Balik lagi, benar. Karena sekarang tren juga muter terus kan sebenarnya kan.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Gitu dia.
1: Jadi R&B pop tapi dia agak ke 90s.
0: Oke, ada unsur-unsur 90s-nya ya. Jadi
1: kayak
0: yang
1: lo denger apa keyboard-nya itu kan depannya
0: iya. Benar-benar kayak identik banget sama 90s, ya kan? Benar-benar. Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempet di-spill ya, ini buatnya sebentar doang.
1: Sebentar.
0: Dari belum dengerin obrolan temen lu.
1: Harusnya udah dapet royalti nih.
0: Tadi kalau ditagi gimana?
1: harusnya. Soalnya kemarin gue pas waktu di wawancara juga gitu. Wah, berarti harusnya dia dapet royalti. Gue pikir, iya juga ya. Kisahnya tentang dia ya.
0: Iya, benar.
1: Dapet royalti tuh dia. Gitu.
0: Bener, berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
1: Total dari benar-benar sketch ya. Itu paling sebulan.
0: Oke, okay, itu
1: sebulan sampai dengan mixing, mastering dan beres ini semua ya.
0: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya.
1: Cepet
0: ya.
1: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi liriknya lebih kayak gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa lirik keseharian lah gitu.
0: Bener.
1: bahasa keseharian gitu.
0: Jadi nggak berarti apa di sini nggak ada kayak unsur apa kayak
1: ada
0: kiasan puitis gitu, nggak ada.
1: Ada paling di bridge yang balik kanan.
0: Oke, okay, yeah, sedikit ya. Tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan kita tahu maksudnya ya kan, nggak kayak apa kayak melati. Ya terlalu puitis banget gitu kan, enggak kan? Oke, tapi kan tadi sempet dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
1: Pertimbangannya karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue. Karena kan gue menuju EP sebenarnya.
0: Oke, I see.
1: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah ini nih comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya. Yeah. Tapi kalau paham dong ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak solois yang kata-katanya tuh wow, bread scary ya. Bread nih, kata-katanya bread ya kan.
0: Bener.
1: Kalau gue depannya aja, kita sudah lama gini-gini aja gitu ya kan. Kita udah lama gini-gini aja loh gitu. Kayak kata kayak gitu, terus kayak kayak intinya kata-katanya yang gampang dicerna gitu ya. Cuman pengen ya easy listening aja sih.
0: Oke, okay. Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya lagu ini tentang apa gitu kan. Benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill gak sih ada berapa lagu? Belum ya?
1: 6.
0: Ada 6 lagu, oke. Berarti 6 lagu ini secara secara temanya, secara musiknya,
1: benang merahnya
0: apakah sama dengan lagu ini?
1: Mirip-mirip.
0: Tapi
1: sebenarnya kalau dari sisi aransemen gitu enggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya. Tuh, kalau yang ini cuman gue lebih agak nge-pop aja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Bassnya main banget.
0: Betul.
1: Kalau yang ini lebih nge-pop aja gitu.
0: Oke, okay. Lebih pop ya mungkin ya. Ya sesuai genrenya ya. Mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati, ada apa nih?
1: Oke. Okay. Nyala lagi.
0: Oh nyala lagi, kepencet ternyata.
1: Oh,
0: oke, okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut denger ini.
1: Tapi lo patah tau gak sih, dari apa? Suara mereka tuh kedeng tuh.
0: Kedeng. Iya udah masuk suara.
1: Suara mereka tuh masuk tau gak sih?
0: Udah gak apa-apa, ambience.
1: Gue lagi ngomong, dia cekikin kan di belakang nih, kayak asik banget ngomong.
0: Asik, bener. Oke, okay, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan, secara aransemen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
1: Ini lebih ngepop.
0: Lebih ngepop aja. Dan
1: lebih ngepop, terus dia itu lebih mungkin kayak untuk aransemen gak terlalu padat. Kalau kemarin kan padat banget tuh aransemennya. Kalau ini gak sepadat itu.
0: Kayak berlayer-layer gitu ya.
1: Oh, panjang. Kayaknya dari depan sampai belakang alat tuh gak berhenti tuh.
0: Oh iya. Ya ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simple, lebih ringan lah ya. Terus berarti ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengin nanya-nanya boleh banget, masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengin bertanya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright. Ini ngomongin soal lagu Nekat masih ya.
1: Masih dong.
0: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
1: Yes.
0: Jadi ada bakal ada kolaborasi.
1: Bakal ada kolaborasi insyaallah.
0: Ih, seru. Belum boleh di spill ya berarti.
1: Belum
0: ya.
1: Boleh.
0: tapi
1: lagunya menarik sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena satu si musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
0: Okay.
1: Dia artis gede, jauh lah dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu-lagu yang jadi lagu utamanya artis-artis gede juga gitu. Dan dia gitaris. Jadi dia solois gitaris. Gue gak bisa spill orang
0: ini. Oke. Itu clue-nya udah ada lah ya. Ya coba tebak-tebak sendiri aja deh.
1: Kayaknya dia denger nih dia.
0: Oh iya.
1: Tadi sebelum gue kesini, tadi gue bisa ngobrol sama dia.
0: Oh.
1: Gue bilang gue mau ngobrol dua. Gue bilang
0: okay.
1: Gitu.
0: Oke. Halo.
1: Halo.
0: Seseorang di sana. Ya kali gue juga gak tahu siapa gitu kan.
1: Karena ini masih gue kesini bareng okay. Dia. Ya kan pas dia di stand itu.
0: Siapa ya?
1: Oh jadi lu
0: yang waktu itu diomongin.
1: Belum apa-apa udah digibahin.
0: Belum ada namanya juga udah digibahin.
1: Belum ada namanya udah diomongin.
0: Maka aja.
1: Aduh, sorry banget.
0: tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timeline-nya kan, boleh dikasih tahu kan?
1: Insyaallah di bulan Oktober kali.
0: Oh, bulan Oktober ya. Berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
1: Gue pengen Nekat dulu deh. Ayo dong teman-teman, jangan lupa didengerin Nekat terus.
0: Betul.
1: Ini lagunya
0: easy
1: listening loh.
0: Tapi berarti paling cocok dengerin Nekat tuh pas kapan tuh berarti?
1: Paling cocok dengerin Nekat itu mungkin karena aransemennya, terus apa beatnya juga ya bukan yang tipikal melo-melo gimana. Yes. Jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu.
0: Bener.
1: Ya kan. Pagi-pagi gak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
0: Bener.
1: Sore-sore juga oke.
0: Oke, setiap saat dia
1: bisa. Setiap saat. Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
0: Ah itu dia, lo. Repeat aja terus.
1: Lo jangan nanya, lo jangan pertanyaan. Itu jangan enak, kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
0: Iya bisa dong, bener gitu juga kan. Pas ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun
1: cocok. Kan kita gak tahu sedihnya pas lagi kapan.
0: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja. Gak relate juga harus dengerin.
1: Pokoknya gue hard sell sekarang.
0: Hard selling gak apa-apa. Bener. Terlalu marketing bahasanya.
1: Terlalu marketing ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
0: Nah bener.
1: Setiap saat.
0: Bener. Kapanpun lah.
1: Kapanpun ya kan. Pokoknya dengerin.
0: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway, ini ada MV-nya gak? Musik video.
1: Kan lagi mau dibikin. Gue lagi bikin video lirik dulu.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
0: Ada ya?
1: Dance gitu.
0: Bakal ngedance ya lagi ini ya. Bukannya full dari awal sampai akhir.
1: Gue kasih bocoran sih tadi.
0: Oh iya, sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya, video lirik dan juga musik video.
1: Musik video
0: ya juga akan ada, nanti pokoknya ditunggu aja.
1: Iya.
0: Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Pro2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Buat teman Pro2 di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat. Di semua digital platform, ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music. Pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Pro2 FM.
0: Betul.
1: Di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Pokoknya... Ini berisik
0: kayak makan ya. Awalnya ambience.
1: Ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur lagi. Pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
0: Oke, cocok lah ya, benar-benar.
1: Intinya self love,
0: yes,
1: itu nomor satu.
0: Betul, cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
1: Exactly.
0: Asik, asik. Terlalu dalam nih.
1: Padahal judulnya Nekat ya.
0: Iya kan, benar, makanya gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, waduh, obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
1: Ya sedih Allah. Bet ya, sedih bet.
0: Ya Allah, Nekat cocok berarti. Harusnya terus. Nekat cocok. Itu dia, obatnya adalah Nekat ya.
1: Obatnya adalah Nekat.
0: Bener. Oke, terima kasih.
1: Thank you
0: so much. Sukses selalu.
1: Sama-sama.
0: Ditunggu IP-nya nanti ya.
1: Amin.
0: Dan sama kolaboratornya itu ya.
1: Iya. Yang lagi denger nih dia nih. Belum apa-apa udah digoreng di sini.
0: Oke, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengin update sama Mariska.
1: Bisa cek di Instagram aku Mariska Juwita, pakai Z,
0: yes.
1: Mariska Juwita. Terus di TikTok, di YouTube. Terus di Threads.
0: Oke, bisa dicek di situ ya.
1: Mariska Juwita semua.
0: Alright, oke, sekali lagi terima kasih, sukses selalu.
1: Sama-sama, thank you banget udah boleh ke Pro 2 FM.
0: Yes, betul.
1: Senang hati aku bisa datang ke sini.
0: Asik, nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP, di Pro 2 FM juga bisa kamu request ya sebanyak-banyaknya lagu Mariska ya yang Nekat terutama. Oke. Okay? Oke, okay, kalau gitu nama gue Aida Tama, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye. We'll be right back.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Pro 2 FM. Hey, this is Taylor.

Oke teman berdua, balik lagi di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Iya, karena kita Indonesia bernada banget kawiraya, betul. Karena saat ini di Pro 2 RRI Singa Raja ya, udah masuk jam 9 waktu Indonesia Tengah. Artinya kita masuk ke request time ini teman berdua. Jadi buat kamu yang mau lagu favorit kamu, lagu kesukaan kamu diputar-putar, boleh. Diputar-putar kok begitu. Di play untuk menemani malam Sabtu kamu menjelang weekend. Ya udah weekend sih sebenarnya, udah santuy ini ya. Langsung aja ke WA Pro 2, boleh di 0811 3991054, atau join ke live TikTok. Aku lagi live TikTok di akun RRI _ Singa Raja nih teman Pro. Jadi buat kamu, yuk langsung aja ramaikan request-requestan kamu nih teman Pro 2. Karena udah banyak yang request nih, udah ada beberapa lagu yang request lewat WA nih teman Pro 2. Jadi jangan sampai kehabisan, karena kita request time cuma sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Langsung aja deh, udah ada requestan dari WA nih. Aku mau muterin 3 lagu dulu ya teman Pro 2 ya. Di TikTok udah mulai pada rame nih. Yo, ramekan TikTok RRI _ Singa Raja teman Pro 2. Ayo, langsung aja deh 3 lagu ya requestan dari WA nih. Ada Astaga Bercanda yang request Abang Nang Boy. Biasanya nih dia, tapi di duluin sama Abang Nang Boy. Lalu ada Kak Flower dan Kak Manusia Jail, Lewat Semesta dan Perunggu. Bebas katanya, aku pilihin Biang Lara. Langsung aja 3 lagu untuk menemani malam Sabtu kamu teman Pro 2. Cigidot.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui Digital Talk.

0: RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkaliku bilang, sembunyikan

Oke teman bro 2, lanjut lagi yuk ke 3 requestan berikutnya. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin pokoknya pray for Indonesia ya, lagi banyak musibah, banyak banget di Indonesia ya. Semoga semua saudara-saudari kita yang lagi terkena musibah bisa melewatinya dengan baik, dengan sehat selalu, dan pokoknya tidak ada lagi musibah-musibah ya, dan tentunya bisa ditangani dengan baik oleh pemerintah. Amin. Sambil menghibur kamu teman-teman pro 2 ya, dimanapun berada, langsung aja 3 lagu requestan berikutnya. Ada dari Nidia mau request MMG Naikila ya. Lalu ada KS ini, join ini Kak Santik ya. Titik Nadir dari Kahitna dan KSI Teh Hijau Tulus. Langsung aja 3 lagu berikutnya buat menemani malam Sabtu kamu teman berdua. Semoga mood kamu bagus selalu ya, happy selalu, dan dijauhkan dari berbagai macam masalah. Cekidot.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak punya.
0: Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, gladi, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

Oke teman bro 2, wih semakin seru dan semakin malam semakin rame juga di live TikTok nih. Yuk join yuk teman bro 2 yang mau ke live TikToknya di RRI_Singaraja. Langsung 3 lagu berikutnya ya, sebelum pada nanyain lagu kemana nih teman bro 2. Langsung ada Sang Penggoda Rajanita, itu requestannya Maco. Iya Maco banget gak tuh, nama akun di TikToknya Maco, males comen. Lalu ada Alamak dari Skevian, ada Nini yang request tadi yang di Denpasar ya Nini ya. Sehat selalu Nini pokoknya, dan menghapus jejakmu dari Peter Pan. Kak Ari ini menantu dari Nini. Langsung aja 3 lagu berikutnya buat menemani malam Sabtu kamu biar happy selalu teman berdua. Cekidot.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: outfit udah bagus. Pasti pengen banget dong yang namanya foto OOTD. Yuhu, outfit of the day. OOTD berhubungan sama pakaian atau gaya apa yang dikenakan hari ini. Singkatannya, nunjukin ke orang lain apa yang sedang dikenakan. OOTD, istilah yang biasa digunakan di konteks fashion blogging. Jadi, outfit itu sesuatu yang dipakai buat nutupin tubuh, kayak baju, celana, rok, ikat pinggang, topi, kacamata, sepatu, dan masih banyak lagi. Populernya penggunaan istilah OOTD itu adalah foto aktual dan terkini yang diposting di media sosial kayak Instagram. OOTD itu juga salah satu bahasa fashion yang kekinian.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Baik teman Pro 2, masih di request time Pro 2 RRI Singaraja bareng aku Wira ya. Langsung aja menuju 3 lagu requestan berikutnya. Ada dari Kak Berita Acaramu Ikro dari Raim Laido. Laode, Ladoe. Kan bingung. Lalu ada Pak Budi. Pak Budi mau request Janji Setia Tiara Andini dan Rumah Singgah Fabio Aser dari Kak Syarifah tadi. Ikro itu artinya bacalah. Yai, diterjemahin juga dong. Langsung aja gak usah lama-lama, udah pada protes menunggu. Giliran lagunya diputerin. Cekidot ya teman-teman, 2-3 lagu berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman Pro 2, Indonesia ternyata memiliki salah satu suku dengan kemampuan biologis yang mengagumkan, yaitu suku Bajau, dikenal sebagai pengembara laut. Yang membuat mereka istimewa adalah kemampuan menyelam bebas atau free diving tanpa tabung oksigen. Penelitian ilmiah juga menemukan bahwa suku Bajau ini memiliki mutasi pada gen PDE10A yang membuat ukuran limpa mereka sekitar 50% lebih besar dibandingkan manusia biasa. Limpa tersebut berfungsi sebagai cadangan oksigen tambahan ketika mereka berada di bawah air.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Oke teman bro dua, sepertinya udah jam 10 lewat ini. Yang ini artinya request tema harus berakhir ya teman bro dua. Terima kasih buat kamu yang udah request dan udah ikut meramaikan request tema di live TikTok maupun lewat WA ya. Terima kasih banget, akunya love you full pokoknya. Oke teman bro dua, sehabis ini aku bakal masuk ke curhat kamu. Topiknya apa ya, nanti ditunggu aja. Aku juga lagi mencari-cari sepertinya yang bagus buat kamu apa teman bro. Oke, dan di request time kali ini penutupnya adalah requestan dari Alvino Suryonegoro ya, yang mau request lagunya JKT48 Rhapsody. Kalau itu, terima kasih buat kamu yang udah meramaikan. Langsung aja deh penutup request time kali ini, Rhapsody JKT48. Check it out.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke teman Pro 2, balik lagi di 105,4 FM Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Ya, kali ini masuk ke segmen curhat kamu ya teman Pro 2. Apa sih kira-kira topiknya? Sabar dulu teman Pro 2. Kamu pernah gak teman Pro 2? Kamu habis lihat konten tentang NPD terus tiba-tiba mikir, jangan-jangan aku nih yang NPD. Misalnya kamu suka dipuji, pengen diperhatikan, kadang susah nerima kritik, atau merasa kesal kalau pendapatmu gak didengarkan teman Pro 2. Terus karena sering lihat istilah NPD di media sosial, kamu mulai mencocok-cocokkan semuanya dengan diri kamu sendiri teman Pro 2. Padahal punya rasa percaya diri butuh validasi, atau sesekali egois gak otomatis berarti seseorang punya NPD nih teman Pro 2. Nah, malam ini di surat kamu aku mau ngobrolin soal itu. Pernah gak kamu sampai bertanya-tanya sama diri sendiri, jangan-jangan selama ini aku yang bermasalah atau aku yang NPD nih teman Pro 2? Jika kamu pernah merasakan hal itu atau pingin sekedar berbagi cerita tentang NPD ya teman Pro 2, mungkin apa sih NPD? Narsistik. Itu ya, pokoknya itu deh teman Pro 2 ya. Langsung aja yuk NPD ya. Pokoknya selama kalau kamu sering merasakan NPD ini teman Pro 2 ya, langsung aja berbagi cerita boleh. Narcissistic personality disorder teman Pro 2 atau narsis gitu, boleh langsung ke WA-nya Pro 2 ada di 0811-3991-054. Kalau kamu pernah merasa, apa aku NPD ya gitu, atau kenapa sih NPD, ada apa sih dengan NPD, gimana sih NPD itu, boleh deh berbagi cerita atau pendapat kamu tentang NPD teman Pro 2. Boleh langsung ke WA-nya Pro 2 di 0811-3991-054. Aku tungguin ya teman Pro 2 pendapat atau mungkin cerita kamu sendiri, apa kamu pernah mengalami atau kamu pernah merasa kalau kamu NPD. Boleh deh langsung cerita bareng aku tentunya di curhat kamu kali ini. Check it out.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Oke teman Pro 2, tentunya masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Teman terbaik, kamu masih di segmen curhat kamu. Kali ini aku mau bacain nih WA-WA yang udah masuk nih teman Pro 2. Aku bacain dua aja ya teman Pro 2 ya. Sorry banget nih, maaf banget buat kamu yang nanti mungkin belum kebaca ya. Kali ini ada dari Raka nih teman Pro 2. Dia bilang gini, aku baru sadar kalau aku ternyata susah banget menerima kritik dari orang lain. Kalau ada teman yang ngoreksi aku, rasanya langsung pengen membela diri. Kadang aku juga merasa harus diakui kalau aku udah melakukan sesuatu dengan baik. Awalnya aku pikir itu cuma sifat biasa, tapi setelah sering lihat istilah NPD di TikTok dan Instagram, aku jadi takut jangan-jangan aku punya masalah narsistik nih. Apalagi kalau lagi berantem sama pasangan, aku pengen merasa pendapatku yang paling benar. Sekarang malah jadi overthinking sendiri. Aku jadi bertanya-tanya, sebenarnya aku punya sifat narsis biasa atau memang ada yang salah dengan diriku? Ya, mungkin gini Raka ya, bisa mungkin bisa kamu komunikasikan dengan pasanganmu atau teman-teman dekatmu atau mungkin keluarga bapak atau ibumu gitu Raka ya. Apakah emang aku sesering itu seperti ini atau aku hanya pada orang tertentu merasakan ini? Jadi kamu gak perlu khawatir gitu. Nanti ketika kamu menerima pendapat dari orang, kamu harus bisa nerima. Itu hal yang pertama dulu sih Raka ya. Mungkin jadi bisa menyadari kalau kamu benar-benar NPD apa enggak sebenarnya. Tapi ketika orang lain udah mengemukakan pendapat, terus kamu tetap masih mikir, nah bisa jadi itu kamu. Jadi kamu nanti bisa mengkoreksi dirimu dari jawaban-jawaban orang terdekat kamu gitu Raka. Kalau dari aku sih begitu ya. Oke, setelah Raka aku mau lanjut selanjutnya bacain dari siapa nih? Oh, ini dia. Dinda. Dinda ini, kalau aku lebih ke masalah validasi. Aku suka banget kalau ada yang memuji penampilan, pekerjaan, atau sesuatu yang aku lakukan. Kalau posting sesuatu terus enggak ada yang respon, kadang moodku ikut turun. Aduh. Aku pernah cerita ke teman, terus dia bilang, jangan-jangan kamu NPD. Sejak saat itu aku jadi kepikiran. Tapi kalau dipikir-pikir, bukannya hampir semua orang juga senang dipuji. Jadi aku bingung batas antara sekedar suka validasi dengan sesuatu yang lebih serius itu sebenarnya di mana. Nah itu kalau pendapat aku ya Dinda ya, hampir mirip tadi sama Raka ya. Coba deh dari teman-teman dekat kamu, dari keluarga kamu mungkin ya, kamu cerita ketika mereka memberikan kritik atau tidak memuji kamu gitu, kira-kira seberapa emosi kamu, seberapa marah kamu, itu nanti bisa jadi penilaian ketika ada batas-batas tertentu yang akhirnya walaupun misalnya hal-hal sepele gitu tetap membuat kamu marah, mungkin itu bisa menjadi salah satu faktornya. Setelah kamu tahu ya mungkin bisa menjadi introspeksi untuk diri kamu juga gitu Dinda. Hampir mirip ya sama Raka ya, emang bener sih, emang semua orang itu rata-rata paling seneng sih kalau dipuji, tapi gak semua juga, ada beberapa orang yang kalau dipuji dia merasa malu, malah jadi sungkan, malah atau apa ya. Mungkin itu yang aku saran dari aku sih buat Raka sama Dinda ya, coba dites dulu ke teman-teman dekat kamu, ke keluarga kamu, ketika kamu menyatakan statement terus respon dia gimana, ketika mengkritik kamu bisa nerima gak ini atau kamu tiba-tiba melawan. Nah itu bisa menjadi kontrol diri buat kamu, jadi kamu tahu nih, wah ternyata aku udah terlalu berlebihan nih, wah ternyata oh masih wajar lah begitu. Jadi di saat kamu cerita ke semua orang itu, kamu bisa menilai diri kamu sendiri seharusnya ya. Dan yang satu yang terpenting juga sih, coba deh dengerin kata orang itu ya, walaupun gak semua tapi ada beberapa mungkin yang benar gitu ya. Raka sama Dinda ya, tetap semangat, semoga kamu dijauhkan dari NPD.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Kresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalam Satkerti Loke Bali.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: Besti.
1: Pagi.
0: Yuk, kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
1: Yuk, gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
0: Lah, kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
1: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam setengah 10 sampai setengah 12 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
0: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
1: Udah yuk, OTW.

Oke teman Ludo, masih di Curhat Kamu, masih bareng aku Wira ya. Kalau kita dengar dari dua curhatan tadi, ada Raka sama Dinda ya teman Ludo ya. Mungkin ada juga yang merasa, wah aku banget itu benar-benar. Tapi perlu diingat teman Ludo, jangan buru-buru mendiagnosis diri sendiri atau orang lain hanya berdasarkan beberapa sifat yang mungkin kamu lihat di media sosial. Suka dipuji, ingin diperhatikan, punya ego, atau sesekali sulit menerima kritik adalah hal yang bisa dialami banyak orang tuh teman lo dua. Yang perlu diperhatikan adalah ketika pola tersebut terus-menerus muncul, sangat mengganggu hubungan dengan orang lain dan membuat kehidupan sehari-hari jadi bermasalah. Jadi daripada sibuk mencari label untuk diri sendiri, mungkin lebih baik mulai dengan bertanya, ada apa sikapku yang perlu aku perbaiki? Gitu, introspeksi diri teman lo dua ya. Karena pada akhirnya sadar bahwa kita punya kekurangan bukan berarti kita itu buruk teman lo dua. Justru itu bisa jadi langkah pertama untuk menjadi versi diri yang lebih baik lagi. Begitu ya teman lo dua. Ini sekaligus jadi penutup di Curhat Kamu edisi kali ini ya teman lo dua. Terima kasih buat kamu Raka dan Dinda yang udah curhat, dan terima kasih juga buat yang lainnya yang belum sempat kebaca. Maafin aku ya, mungkin besok bisa dicoba lagi di Curhat Kamu, tentunya masih di jam 10 sampai jam 11 setiap harinya teman berdua. Ya, sehabis ini aku bakal muter beberapa lagu untuk menemani malam hari kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI, singa raja teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penting kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Bencana itu udah bikin panik. Jangan ditambah hoax yang makin bikin bingung. Di zaman serba digital kayak sekarang, info soal bencana gampang banget tersebar. Tapi nggak semua benar. Makanya, jangan asal share info sebelum dicek. Pastikan dari sumber resmi, kayak BMKG, BNPB, atau BPBD setempat. Kamu bisa jadi penyebar panik atau penyebar kebenaran. Pilih yang mana? Yuk jadi generasi digital yang bijak dan bertanggung jawab. Karena info yang benar bisa nyelamatin nyawa.

0: lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Cuaca buruk tidak dapat dihindari. Demikian juga masalah dalam kehidupan. Manusia tidak mungkin bisa lari dari masalah. Karena hidup bukanlah pelarian, tetapi hidup adalah perjalanan. Masalah tidak akan menghancurkan kita jika kita bisa menanggapinya dengan benar. Segala masalah pasti akan berakhir. Seperti pepatah mengatakan, tak ada pesta yang tak berakhir. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar mengontrol mood, emosi, dan reaksi kita terhadap masalah yang menghampiri.

Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namusidam. Om Anubhadra Kretawawiyantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak Ibu, Saudara Umat Sedharma, pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dimanapun berada. Senang rasanya dapat berjumpa kembali bersama Bapak Ibu dimanapun berada. Tentunya masih dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Bapak Ibu, Umat Sedharma, Saudara Pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dimanapun berada. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba untuk menyampaikan satu bait sloka dalam Kitab Suci Bhagavad Gita, Bab 6, Sloka 15, yang berbunyi sebagai berikut.

jati, yang artinya dengan berlatih mengendalikan badan, pikiran dan kegiatan, maka akan senantiasa seperti seorang ahli kebatinan yang melampaui keduniawian dengan pikiran yang teratur untuk mencapai Tuhan dengan cara menghentikan kehidupan material. Umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Singaraja dimanapun berada. Pada dasarnya tujuan tertinggi dalam latihan yoga itu akan sangat jelas diuraikan. Latihan yoga tidaklah dimaksud untuk mendapatkan jenis fasilitas material manapun, melainkan yoga yang dimaksud adalah untuk memungkinkan seseorang untuk menghentikan segala kehidupan materialnya. Orang yang ingin memperbaiki kesehatannya ataupun bercita-cita untuk mencapai kesempurnaan dalam kehidupan ini. Berada pada jalan yoga bukan berarti menghentikan kehidupan material, tidak berarti seseorang masuk dalam golongan kekosongan. Namun, ini merupakan kita dapat menghentikan kehidupan material dalam keramaian di dunia material ini. Oleh karenanya, yoga mengajarkan kita untuk hening dalam keramaian, sepi dalam keramaian, dan perlahan untuk melepaskan kehidupan-kehidupan material di dunia ini. Umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja yang terkasih, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Umat Sedharma, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya tutup dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Santi.

92, program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Aku Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

pagi teman Produa, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Produa Radio Republik Indonesia Singa Raja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Produa RRI Singa Raja, teman terbaik kamu, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Plus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: sukses adalah orang yang sebelum suksesnya sudah yakin bahwa dirinya akan sukses. Apakah orang sukses tidak takut gagal? Perasaan takut kadang ada, tapi dia berusaha mengatasi rasa takut itu untuk survive agar menjadi seorang pemenang. Bukan tidak pernah gagal, tapi dia menjadikan kegagalan sebagai pelajaran masa lalu untuk bekal masa kini dalam proses menuju kemenangan. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama.

0: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
0: Eh, pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada!
3: Welcome to Spada.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: 105,4 FM Pro 2, Singa Raja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar hari ini? Wow, sudah di hari Sabtu aja ya kita ketemunya. Nggak kerasa sudah mau menjelang akhir pekan gitu kan. Dan biasanya kalau hari Sabtu itu bau-bau liburannya udah kerasa. Nah, kalau sudah dengar kata liburan, langsung kepikiran dong sama satu hal, pengen pergi. Entah itu ke pantai, gunung, air terjun, tempat wisata yang lagi viral, atau sekedar jalan-jalan ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Apalagi kalau tempatnya bagus, pasti langsung deh kita buka kamera, cari spot-spot foto, bikin video, upload ke media sosial, selesai. Ternyata gak sesederhana itu teman berdua. Karena ketika kita datang ke sebuah tempat wisata, sebenarnya kita bukan cuma datang untuk nikmati pemandangannya. Kita juga sedang masuk ke ruang hidup orang lain. Ada masyarakat yang tinggal di sana, ada budaya mereka juga ya. Terus juga ada tradisi yang mereka pertahankan, alam yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka. Nah, sebagai wisatawan, apalagi sebagai anak muda yang sekarang sangat aktifnya jalan-jalan dan buat konten, kita tentunya punya pilihan. Mau cuma datang, foto, upload terus pergi, atau mau sekalian menjadi wisatawan yang ikut menjaga tempat yang kita kunjungi. Karena ternyata liburan sambil menjaga budaya dan alam itu bisa banget loh. Dan justru bisa bikin pengalaman liburan kita jadi jauh lebih bermakna.

0: Duh, bocen.
1: Bocen apa sih, bocil?
0: Bocil.
1: Dengar gak, bocen? Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

Coba kita bayangin ya teman berdua, kita tuh datang ke sebuah tempat wisata karena memang tertarik sama keindahan alamnya. Misalnya pantai yang airnya jernih, atau mungkin desa wisata yang masih punya tradisi dan kehidupan masyarakat yang kuat. Kita tentu ingin nikmatin semuanya, tapi ada satu hal yang kadang kita lupa lakukan ya, yaitu menghargai tempat itu. Contoh paling sederhana deh, soal sampah. Kita datang bawa makanan atau minuman, terus kemasannya habis karena ngerasa, ah nanti juga ada yang bersihin kan, akhirnya sampahnya ditinggal. Atau mungkin karena ngerasa juga cuma sampah permen kecil gitu kan. Padahal satu sampah dari satu orang mungkin terlihat kecil, tapi kalau dilakukan oleh ratusan bahkan ribuan wisatawan, itu bisa jadi masalah yang besar. Begitu juga dengan alam. Kalau kita datang ke tempat wisata alam, bukan berarti kita bebas melakukan apa aja teman pro dua. Jangan merusak tanaman, jangan mengambil sesuatu sembarangan, jangan mengganggu satwa, dan kalau ada aturan yang dibuat oleh pengelola atau masyarakat setempat, ya sebisa mungkin kita ikutin. Karena aturan itu biasanya sih dibuat untuk membatasi kesenangan wisatawan ya, justru untuk menjaga supaya tempat itu tetap bisa dinikmati dalam jangka panjang. Begitu juga ketika kita mengunjungi tempat yang punya nilai budaya atau keagamaan, kadang ada memang aturan soal pakaian, perilaku, area yang boleh dimasuki, atau hal-hal yang kadang gak boleh untuk kita lakukan. Nah, sebagai wisatawan, tentunya kita perlu untuk menghormati itu.

0: check out. Woo!
1: Lagi?
2: Iya. Lucu sih barangnya.
1: Yang kemarin lucu juga kan?
2: Iya sih.
1: Terus sekarang mana?
2: Entahlah.
1: Lucu ya, barangnya cuma bikin seneng beberapa hari. Tapi bungkusnya, plastiknya, kardusnya bisa jauh lebih lama dari rasa senengnya. Sebelum satu klik membawa paket ke rumahmu, ingat, satu klik itu juga bisa menambah sampah untuk bumi. Belilah karena butuh, bukan sekedar ingin. Karena konsumtif hari ini bisa menjadi sampah esok hari.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

sekarang mungkin boleh dilihat dulu media sosial kita Teman Pro 2, banyak banget ya konten-konten tentang tempat wisata. Ada yang bikin rekomendasinya, vlog perjalanan, kasih tips buat liburan, terus ada yang nunjukin spot foto. Dan ini sebenarnya kesempatan besar untuk anak muda, karena kita bukan cuma wisatawan, kita juga bisa menjadi promotor tempat yang kita kunjungi. Tapi ada bedanya antara sekedar mempromosikan dengan mempromosikan secara bertanggung jawab gitu ya. Misalnya kita datang ke sebuah desa wisata, jangan cuma upload pemandangannya, kita juga bisa ceritain budaya masyarakatnya, ceritain kulinernya, kenalin produk UMKM-nya, cerita tentang tradisi yang masih dijaga, terus bisa juga kasih informasi sederhana tentang gimana wisatawan sebaiknya bersikap ketika berkunjung. Dengan begitu konten kita gak cuma buat orang tertarik datang, tapi juga bisa membantu orang memahami gimana sih cara berkunjung yang lebih bertanggung jawab. Dan ini tuh bisa jadi bentuk kontribusi anak muda loh, karena kadang kita ngerasa, ah, aku kan bukan pemerintah, aku juga bukan penggiat lingkungan, tapi sebenarnya kita bisa tetap berbuat sesuatu. Kita bisa mulai dari cara kita berwisata, mulai dengan tidak meninggalkan sampah, menghormati masyarakat lokal, beli produk lokal, ngikutin aturan tempat wisatanya seperti apa, dan menggunakan media sosial untuk menyebarkan cerita-cerita yang positif.

Siapa nih yang punya pasangan nyembunyiin hubungan dari orang lain, termasuk keluarga atau temannya? Jika iya, kamu barangkali sedang mengalami pocketing. Pocketing adalah istilah yang merujuk pada tindakan pasangan menyembunyikan hubungan dengan pasangannya dari orang lain. Ingat ya, menyembunyikan dan menunggu waktu yang tepat itu berbeda. Situasi ini tentu bikin sakit hati. Pocketing relationship bisa membuat salah satu pihak menjadi rendah diri, ragu, dan merasa tidak dihargai. Jangan biarin diri kamu terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, karena kamu berhak untuk merasa dihargai dan dicintai secara terbuka.

0: era digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan. Terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya karya Khoirul Trian dengan 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Khoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Khoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Kopre 2, kalau kamu pikir hidup jadi keluarga kerajaan berarti tinggal duduk manis dan gak perlu kerja, ternyata gak juga loh ya. James, Earl of West, dan kakaknya Lady Lewis justru pernah jadi sorotan karena menjalani pekerjaan paruh waktu dan kerja musim panas. Keduanya merupakan anak Pangeran Edward dan Sophie, Duke dan Duke of Edinburgh ya. Jadi dari kecil mereka memang dididik untuk tetap membumi dan memahami bahwa punya kehidupan sendiri itu juga berarti belajar mandiri. Wah, menarik ya. Status keluarga kerajaan ternyata enggak otomatis bikin seseorang lepas dari pengalaman kerja. Kalau menurut kamu penting enggak sih anak muda itu belajar mandiri lewat pengalaman kerja sejak dini?

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

Oke, 105,4 FM teman Pro 2. Aku punya informasi viral lagi untuk kamu. Kalau kamu pernah merasa aku bisa enggak ya masuk kampus impian tanpa fasilitas yang lengkap? Kisah mahasiswi baru UGM ini mungkin bisa jadi penyemangat kamu ya. Kiera, anak seorang sopir dan ibu guru, berhasil masuk UGM lewat jalur prestasi tanpa mengikuti bimbel berbayar. Ia memilih belajar mandiri dan konsisten sejak sekolah. Menariknya di balik keberhasilannya ada pesan yang lebih besar. Kiera ingin membuktikan kalau keterbatasan fasilitas dan latar belakang keluarga itu bukanlah alasan untuk berhenti punya mimpi yang besar. Tapi ia juga mengingatkan perjuangan tiap orang itu gak sama dan hasilnya gak selalu datang hanya karena berusaha. Jadi kalau mimpi kamu kerasa jauh, mungkin kira-kira masih berani untuk ngejar sampai dapat gak nih teman Pro 2?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

Kamu berdua kalau kamu lihat video viral ini mungkin kamu auto bilang, loh kok bisa sampai di situ gitu kan. Jadi ada sebuah video yang viral, seorang balita perempuan berusia sekitar 2 tahun di Wonosobo, Jawa Tengah, itu viral setelah terlihat berada di atas atap rumah warga. Aksinya bahkan disebut-sebut Mbak Spider-Man karena ia diduga memanjat secara zigzag. Kejadian ini diketahui setelah sang nenek mencari cucunya yang ternyata sudah berada di atas genteng. Wah, warga yang melihat langsung panik dan akhirnya berhasil mengevakuasi balita itu dengan selamat. Kejadian ini tentunya jadi pengingat untuk orang dewasa ya, terutama saat menjaga anak kecil, karena rasa penasaran mereka itu kadang-kadang memang bikin kita gak nyangka, di luar nalar biasanya ya. Nah kalau di rumah ada balita nih, mungkin adik kamu, keponakan, kira-kira pengamanan lingkungan rumah itu sudah cukup aman belum nih teman Pro 2?

0: Aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert. Kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Tapi introvert emang gitu loh. Mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih, berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul, introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik.